0: Itu suara apa, Bu? Kok seperti ada suara air?
1: Iya, Pak, benar. Itu mumpung air dari PDAM-nya mengalir.
0: Jadi Ibu buka besar ya kerannya?
1: Iya dong, Pak.
0: Jangan dibuka besar-besar kerannya, nanti airnya cepat penuh dan tumpah ruah. Cepat ditutup, Bu.
1: Walah, Bapak. Iya, Pak.
2: Air untuk penghidupan orang banyak. Berhematlah dan pergunakan air seperlunya. Jangan terjadi pemborosan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Melabu.
3: Teman, tahukah kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain? Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hei, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, okay.
0: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
3: Pro 1.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

Manapun Anda berada, senang sekali di siang hari ini saya Bung Agus kembali hadir menyapa Anda di frekuensi 97,1 MHz ya. Sepanjang siang hari ini atau hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, saya hadir menyapa Anda dengan pilihan lagu dan juga informasi menarik ya. Tetap stay tune di 97,1 MHz.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
2: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
2: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Yah, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Yah, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

0: 4, alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan...

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

0: ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kok mau coba obat ini kata rada. Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Eh, kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lontongnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ada orang mabuk lagi.
1: Eh, Kak, tambah sawang dulu. Kamu pelain minum tapi tak gantung sekali. Tambah dulu cepat, 5.000 kah, 20 kah, yang ada situ kasih sudah. Tempo.
0: Aduh, tidak ruang ini, Kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
1: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10.000 kah, 20 yang ada dalam laci situ kasih. Tempo.
0: Aduh, kita baru jualan juga ini, Kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
1: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya, kok kasih cepat. Tapi nanti kita bongkar kios nanti, nih. Cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita, sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh. Aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Follow me to cloud 9.

0: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Lazio menaklukkan Udinese 2-1 di lanjutan Liga Italia. Sementara Kokogov mencapai 4-4 final Amerika AS terbuka usai memulangkan Ivo Jovic. Atlet MMA Indonesia siap mengukir sejarah di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali menjumpai Anda pada siang hari ini. Beragam informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda untuk hari ini. Dinamik Olahraga Pro 3, 8 September 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kami awali Demik Olahraga siang hari ini dari sepak bola mancanegara. Lazio sukses meraih kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Udinese dalam laga pekan ketiga Serie A yang akan disampaikan rekan saya Nur Diansyah.
1: La mette in mezzo, la deviazione, il pareggio, non si ferma più. Davide Frattesi, terzo gol.
2: Lazio merebut kemenangan 2-1 atas tuan rumah Udinese dalam laga pekan ketiga Liga Italia musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stadio Friuli Udine dini hari tadi. Tuan rumah Udinese memecah kemuntuan gol lewat sepakan Jesper Karlstrom pada menit ke-49. Kapten Friulani itu menyambar umpan tarik Davis dan melepaskan tendangan yang melewati sela-sela kaki kiper Mandas. Namun Lazio mampu merebut keunggulan berkat gol David Fatenzi pada menit ke-75 dan pemain pengganti Albert Gudmundsson pada menit ke-88. Mattia Zaccagni mengirim umpan silang rendah ke kotak penalti yang berhasil disambar Fatezzi untuk mencetak gol pertama Lazio. Tidak lama dari gol itu, Gudmundsson masuk untuk menggantikan Fatezzi dan pemain baru ini langsung memberikan kesan pertama yang kuat. Gudmundsson berhasil mencetak gol di penghujung pertandingan dan menggandakan keunggulan Lazio. Gelandang penyerang asal Islandia itu menyambar umpan Danilo Duki dengan sundulan yang tidak bisa dibendung kiper Okoye sehingga Lazio meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan pertama mereka di Liga Italia untuk ketiga kalinya. Usai pertandingan, pelatih kepala Lazio Gennaro Gattuso mengapresiasi tekad kuat yang dimiliki para pemainnya di lapangan. Ia mengaku bangga dengan perubahan sikap dari para pemainnya yang berusaha keras untuk merebut kemenangan.
3: Tenere il campo nei moduli.
2: Cara kami ingin menjalani tahun ini adalah dengan terus menguasai bola di lapangan. Anda bisa melakukan apa saja dengan waktu yang ada. Menurut saya, saat ini kuncinya adalah mentalitas, kesiapan untuk berjuang keras, dan tekad untuk tampil tangguh. Saya rasa para pemain layak mendapatkan apresiasi karena mereka melakukan hal-hal penting, baik secara mental maupun fisik. Di sisi lain, pelatih kepala Udinese, Costa Rundi, menyebut bahwa 2 cedera yang dialami timnya pada babak pertama menyulitkannya dalam mengambil keputusan babak kedua. 2 pemain krusial Udinese mengalami cedera. Jakub Petrowski cedera pada menit ke-15 dan Omar Soler pada menit ke-38.
4: Nonostante i due infortuni nel primo tempo.
2: Jelas saya kecewa dengan kekalahan ini. Kita menyaksikan 45 menit permainan yang berbeda di pertandingan ini. Kendati 2 cedera di babak pertama, kami tetap mampu bermain baik. Meski ini bukanlah hal yang bisa diremehkan karena akibatnya kami kesulitan dalam menembus pertahanan Lazio. Kami kehilangan Omar Soler karena cedera. Kami juga kehilangan Petrowski akibat cedera sehingga memaksa 2 pergantian pada babak pertama. Ini jelas mempengaruhi keputusan saya untuk babak kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan keempat Lazio dalam 5 laga tandang liga terakhir mereka. Sementara Udinese harus mengakhiri awal musim tanpa kekalahan mereka di pertandingan ini. Lazio kini bertengger di posisi ketiga dengan 9 poin. Sementara Udinese turun ke posisi 10 dengan 4 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Itali kita menuju ke Liga Spanyol. Real Sociedad meraih kemenangan 3-2 atas Elche di pekan keempat La Liga dini hari tadi. Sociedad bahkan unggul 2-0 di babak pertama melalui Job Ochieng. Nomor punggung 11 dan

0: 74. Lukas Sukic mencetak gol kemenangan di menit 90 dan kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di waktu injury time. Usai laga, pelatih Sociedad Pellegrino Matarazzo memuji permainan yang mengerti rencana permainan dan menguasai laga.
1: Yes, I think we started well.
2: Ya, kita memulai laga dengan baik. Para pemain mengerti jalannya laga, mengerti bagaimana menyerang. Para pemain bisa menampilkan rencana permainan yang sulit ini. Dan saya, kita sudah mengusai permainan dan mengontrol.
3: And overloading the midfield was part of our plan, and it worked well in the first half. And yes, I think we had the game under control. And...

Hasil ini membawa Sociedad naik ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara Elche tertahan di posisi 19 dengan 1 poin saja. Kemenangan ini bahkan menjadi modal penting bagi Sociedad untuk bisa melanjutkan tren positif ke La Liga.

0: di lapangan. Gavi menangkan 6 game berturut-turut setelah kehilangan servis pembukaan. Namun Jovic bangkit di set kedua, menyamakan 3-3 dan menyelamatkan break point. Gavi akhirnya mematahkan servis Jovic di 5-4 dan menutup pertandingan. Gavi bahkan memuji Jovic sebagai pemain berbakat dan merasa pertandingan ini seperti maraton.
1: I mean, first I'll start, like, he was an incredible.
2: Eva adalah pemain yang luar biasa, seorang pemain yang sangat berbakat. Anda tahu dia bermain melebihi usianya, dan saya pernah berada di posisi yang mirip dengannya. Jadi saya menantikan lebih banyak pertempuran di sini. Saya yakin kita akan memainkan lebih banyak pertandingan di masa depan.
0: Gavi sekarang memenangkan 10 pertandingan berturut-turut dan mencapai perempat final Grand Slam ke-12. Dengan performa ini, Gavi optimis dapat melanjutkan perjalanan ke semifinal. Ia bahkan menghadapi unggulan berikutnya di perempat final.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pemirsa pecinta olahraga, kita akan mengawali kabar dari sepak bola Indonesia di pembukaan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipte yang ternyata mendapatkan apresiasi dari PSSI. Laga pembuka Bali United versus PSS Sleman bahkan berakhir 2-1 untuk tuan rumah. Wakil Ketua PSSI Ratu Tisa mengapresiasi persiapan PT LIB dan penerapan laws of the game yang baru serta dinilai berjalan dengan baik. Ia juga menyambut positif kembalinya supporter tamu yang dianggap penting untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Selain itu, Ratu Tisa berharap kecintaan supporter terhadap klub dan sepak bola diiringi dengan sikap menjaga klub dan kompetisi. Dengan dukungan supporter dan penyelenggaraan yang dievaluasi, kualitas sepak bola nasional diharapkan semakin baik. Pembukaan musim ini menandai awal baru bagi sepak bola Indonesia dengan semangat kebersamaan.

Kita ke arena futsal, di mana FFI memanggil 16 pemain untuk training center Timnas Futsal Putri Indonesia yang berlangsung di Kudus, Jawa Tengah, mulai September hingga 16 Oktober 2026. Sebagai persiapan menghadapi laga persahabatan melawan Rusia pada 13 dan 15 Oktober. Pelatih kepala Luis Estrella memimpin tim pelatih yang juga didukung asisten pelatih Novita Murni Piranti dan Medina Mufid Fajrin. Pemain yang dipanggil terdiri dari 3 kiper, 3 anchor, 7 leng, dan 3 pivot. Tisi ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang FFI dengan pertandingan melawan Rusia jadi ujian penting bagi skuad Indonesia. FFI berharap bahwa latihan intensif selama hampir 1 bulan bisa meningkatkan kualitas dan kekompakan tim. Hasil dari pertandingan ini juga akan menjadi evaluasi bagi ajang selanjutnya.

0: MMA Indonesia menargetkan emas di debut Asian Games 2026 dan selengkapnya kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan.
2: Cabang olahraga Mixed Martial Arts atau MMA akan debut untuk pertama kalinya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan Indonesia mengirimkan 3 wakil terbaiknya untuk memburu medali emas. Binaan Persatuan Tarung Campuran Indonesia atau Pertacami, ketiga atlet yang lolos kualifikasi akan menurunkan Ananda Wahyu Setia Prabowo di kelas 77 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli di kelas 54 kg modern MMA. Kemudian Gibran Daro di kelas 65 kg tradisional MMA. Valencia Fahira Hotmauli mengatakannya bersama timnya difokuskan untuk berlaga di Asian Games.
1: Kita kan banyak sebenarnya tim kita dari Pertacami, tapi difokuskan untuk kita bertiga ini benar-benar ke Asian Games. Jadi kita terpisah secara program juga. Udah lagi naik-naiknya ini.
2: Dia juga menegaskan timnya siap memberikan yang terbaik di laga nanti.
1: Kalau dari saya kan kualifikasi satu kedua itu udah benar-benar mempelajari kekurangan, kelebihan lawan-lawan saya, di-review terus setiap latihan, jadi udah mantep lah untuk persiapannya, jadi optimis.
2: Sementara itu Ananda Wahyu mengakui lawan dan akan menjadi penantang serius bagi dirinya secara pribadi.
3: Kalau pesaingnya pasti Kazakhstan dari Asia Tengah. Memang dari awal sebelumnya dia yang mendominasi, tapi ya kita sudah pelajari juga permainan dia. Ya, kita sudah siapkan game plan yang pas lah buat kita menghadapinya besok di Jepang.
2: Ketika atlet telah menjalani pemusatan latihan intensif sejak Maret 2026 di bawah naungan PB Pertacami, mereka membawa bekal positif usai meraih 15 medali, termasuk 5 emas pada ajang Gema Asian Championships 2026 di Malaysia. Ketika petarung optimis membidik medali emas meski harus bersaing ketat dengan atlet-atlet tangguh dari Asia Tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar menarik lainnya, ada 4 tim Indonesia yang lolos ke Grand Finals Free Fire World Series CEA 2026 Fall, yaitu BJTron by Vitality, Onyx RRQ Kazu di posisi 5 dengan 234 poin. Dan MBR Omega posisi 6 dengan 231 poin. RRQ Kazu mengumpulkan 2 boya, 123 eliminasi dan 111 placement. Sementara MBR Omega memiliki 123 eliminasi dan 108 placement. Evos Divine gagal lolos setelah finish di posisi 12 dengan 147 poin tanpa boya. Grand Finals akan berlangsung di Surabaya pada 19 hingga 20 September dengan 12 tim, 5 dari Thailand, 4 dari Indonesia dan 3 dari Vietnam. Tidak ada wakil dari Malaysia kali ini. Babak ini menggunakan format dari Point Rush dan Champion Rush. Surabaya sebelumnya menjadi tuan rumah Free Fire World Series CEA 2024 Fall dan Evos Divine yang merupakan juara dunia EWC 2025 ternyata gagal lolos setelah performa kurang maksimal di knockout stage.

Bagi Anda para pecinta basket, kali ini informasinya datang dari tim basket Putra dan Anggar Indonesia yang menjadi gelombang awal keberangkatan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026. Tim basket berangkat pada 7 September karena pertandingan pertama melawan Jepang pada 10 September. Namun, erupsi Gunung Anak Rakatau mengubah rute penerbangan sehingga tim harus menempuh perjalanan darat ke Surabaya dan melanjutkan ke Singapura sebelum Nagoya. Tim Anggar berangkat pada 7 September dengan 7 atlet untuk training center di Tokyo hingga 18 September mendatang. Indonesia akan melawan Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi di basket putra, sementara tim Anggar akan berlatih di Tokyo sebelum menuju venue Asian Games. Asian Games berlangsung 19 September hingga 4 Oktober dengan beberapa cabang yang mulai lebih awal.

Informasi tadi menutup dinamika olahraga pada siang hari ini. Kami akan kembali nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustoto, terus mengudara untuk Indonesia dan salam olahraga.

0: nyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap gunung memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda, sehingga informasi mengenai status masing-masing gunung harus mengacu pada laporan resmi dari pihak berwenang. Bagi masyarakat yang berada di sekitar gunung api, selalu perhatikan arahan petugas dan jangan memasuki zona yang sudah ditetapkan sebagai kawasan berbahaya. Jika terjadi hujan abu, gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata untuk melindungi mata. Yang paling penting, jangan mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial sebelum memastikan kebenarannya. Tetap tenang, tetap waspada, dan selalu utamakan keselamatan.

2026. Syarat pendaftarannya adalah lulusan perguruan tinggi di periode 3 September 2025 hingga 3 September 2026. Belum pernah mengikuti program pemagangan angkatan sebelumnya dan

2026. Untuk mendaftar, kunjungi magang.hub.kemnaker.go.id, lalu pilih menu lowongan. Ikuti terus informasi dan pengumuman resmi di Kementerian Ketenagakerjaan mengenai program ini. Ayo daftar, siapa tahu bisa menjadi kesempatan Anda untuk menambah pengalaman dan mengembangkan kompetensi.

Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda para pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dengan beragam informasi dan peristiwa aktual yang kami hadirkan dalam video potensi daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, juga peristiwa aktual lainnya. Saya Rizky Rustarto, inilah Indonesia Menyapa Siang. Beberapa topik yang sudah kami siapkan untuk Anda, diantaranya adalah rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati sebagai pengganti alternatif dari Bandara Soekarno-Hatta yang menuai dukungan. Sementara sejumlah gunung api berstatus siaga dan bagaimana membaca perbedaan resiko dan kesiapan menghadapi erupsi. Termasuk juga update terkini dari Bandara Raden Inten 2 Lampung pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Imbas erupsi Anak Krakatau, sejumlah wilayah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Dan juga dari informasi olahraga kami hadirkan match day pertama Liga Champion 2026-2027. Big match langsung tersaji, siapakah yang paling siap? Dan semuanya bisa Anda terus ikuti bersama kami dan juga melalui rri.co.id.

0: Bengkaung, Lombok Barat. Seperti apa usaha madu Trigona tersebut berkembang? Kita bergabung bersama rekan saya, Agus Santosa.
1: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Agus Santosa, reporter RRI Mataram. Video potensi daerah kali ini dari Nusa Tenggara Barat mengangkat tentang potensi madu Trigona yang diproduksi oleh pelaku UMKM di Desa Bengkaung, Lombok Barat. Simak terus kelanjutan video ini, berikut cerita maupun gambar bergeraknya. UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung di Desa Bengkaung semakin berkembang pesat. UMKM binaan salah satu industri otomotif di tanah air ini sejak tahun 2020 telah memiliki berbagai jenis produk dan mengakomodir lebih banyak kelompok masyarakat di seluruh Desa Bengkaung. Jika pada 2020 UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung hanya bisa menghasilkan satu produk, saat ini jenis produknya telah lebih beragam. Selain madu, ada juga diversifikasi seperti sabun propolis dan salep propolis. Ketua kelompok UMKM Madu Trigona Tuan Muda Bengkaung, Imamul Azkar, kepada RRI di Dialog RRI Mataram beberapa hari lalu menerangkan, pada awalnya sentra Madu Trigona hanya bisa memproduksi beberapa liter madu saja. Namun berkat dukungan berbagai pihak, produksinya bisa meningkat sampai 40 liter per sekali panen.
2: Luar biasa itu permintaannya, dan kita juga sudah banyak kerjasama dengan beberapa pusat oleh-oleh. Dari situ kami melihat peluang pasarnya cukup besar untuk nilai ekonomi. Penambahan ekonomi keluarga seperti itu.
3: Ya, jadi sudah bisa berjualan dengan harga ya Pak Imam?
2: Iya.
3: Kalau ini dibanderol berapa nih Pak Imam?
2: Kalau itu yang 250 mili itu kami banderol dengan harga Rp100.000.
3: Wah, masih terjangkau ini.
4: Jauh hari sebelum itu dia sudah ngundang. Gitu.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Net, itu dia video potensi daerah produksi RRI Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya Agus Santosa, Pro 3 RRI dan RRI Net terus mengudara untuk Indonesia.

0: untuk terus mengembangkannya. Edi Suroso menyampaikan laporan lengkapnya.
1: Saat ini saya mengunjungi penjual buah semangka di Palangkaraya, di mana kondisi cuaca Palangkaraya saat ini sangat terik dan panas. Dan buah semangka ini sangat diburu dan dicari oleh masyarakat, bahkan harganya pun saat ini sudah Rp18.000 per kilogram.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net, buah semangka di Palangkaraya saat ini sedang diminati masyarakat. Hal ini dipicu oleh kondisi cuaca di Palangkaraya yang sangat terik dan panas akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Seiring lebih banyak yang mencari semangka, harga jual buah semangka per kilonya tembus di harga Rp18.000 per kilogram. Salah satu penjual semangka di Palangkaraya, Rama, membenarkan, dalam kondisi terik panas seperti ini, buah semangka dicari oleh masyarakat karena dapat menghilangkan rasa haus dan menambah vitamin.
3: Dari mana, Bang?
4: Dari Banjar, dari negara.
3: Oh, negara, Bang. Berapa sekilonya, Bang?
4: Dari kita, dari yang ada 10, 15, 18. Oh. Mungkin ada minggu depan nanti itu yang 8.000 ada juga, cuma lagi kehabisan stoknya.
3: Oh, gitu ya.
4: Ada yang 8, 10, 15, sama 18.
3: Oh, begitu ya. Biasanya mangkalnya di sini atau di...
4: Emang di sini.
3: Di sini, ya. Oke. Okay. Kalau boleh tahu nih, Bang, nih... kebun sendiri atau gimana nih?
4: Belanja juga.
3: Oh, belanja.
4: Karena ada petani sama pengumpulnya juga di sana.
3: Oh, begitu ya. Nah, dengan kondisi kayak ini kan, Bang, ada kabut asap, terus kemarau nih, pengaruh nggak dengan hasil kebun semangka ini?
4: Kalau pengaruh sih ada, karena banyak yang gagal panen juga karena kemarau panjang kan. Oh. Jadi semangka tuh udah sempat besar ukurannya, nggak bisa besar. Karena kekurangan air lah ibaratnya buat pertumbuhan buah itu. Nah.
3: Oh, begitu ya. Nah. Jadi nggak bisa besar ya?
4: Nggak terlalu besar. Biasa sampai 10-12 kilonya. Sekarang ini paling besar itu mentok di angka 8 kilo, 7, apa yang ada yang 3 kilo, 2 kilo, 1 kilo setengah.
3: Oh, iya. Kalau boleh tahu, Bang, di sini gimana? Orang yang beli semangka, antusias dari masyarakat Palangkaraya gimana?
4: Mantap. Lumayan lah, ibaratnya lebih peminatnya lebih banyak di sini ketimbang kita di Banjar.
2: Buah semangka yang dijual beragam, mulai dari Rp10.000, Rp15.000, sampai yang paling besar Rp18.000 per kilonya. Buah semangka didatangkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Masyarakat yang hendak mendapatkan buah semangka dengan variasi harga termurah Rp10.000 per kilo, bisa mendatangi lokasi penjualan Jalan Geobos Palangkaraya.
1: Demikian potensi daerah dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Edi Suroso, OKGRI, terus mudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat Sintang. Kita segera menuju ke Sintang, disampaikan oleh Dina Triana.
1: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di kebun salah satu petani di Kapuas Kiri Hulu, tepatnya di Jalan Mensikujaya Sintang, di mana ini

0: pertanian Kapuas Kiri Hulu, Jalan Mesi Kujaya Sintang, menjadi salah satu sumber pasokan sayuran yang dijual di pasar lokal. Di lahan seluas sekitar 50 x 50 meter, Erna membudidayakan sawi untuk memenuhi kebutuhan pasar melalui agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang. Dalam kondisi normal, hasil panen sawi dari kebun tersebut dapat mencapai sekitar 20 kg dalam sekali panen. Bahkan, Erna mengaku pernah menghasilkan hingga 100 kg dalam sekali panen ketika kondisi cuaca mendukung, khususnya pada musim hujan. Hasil panen tersebut kemudian dijual kepada agen sayur di Pasar Junjung Bui Sintang dengan harga sekitar Rp20.000 per kilogram. Pasokan dari kebun Erna menjadi salah satu bagian dari peran petani lokal dalam menyediakan sayuran bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.
1: Ya kadang-kadang 20 kilo dari panen sekali ngantar gitu. Bisa gak capai 100 kilo gitu, yang lebih lah gitu. Itulah tergantung juga cuaca. Kalau cuaca hujan mungkin lumayan.
2: Biasa ngantarnya kemana aja, Bu?
1: Ke pasar tuh, agen sayur di situ di pasar Impres tuh, Pak. Agak murah lah harganya yang mereka tuh. Kalau sawi ini paling-paling 20.
0: Saat tim RRI menemuinya di musim kemarau, kondisi perkebunan Erna sedikit berbeda. Keterbatasan air membuat produksi sawi Erna menurun. Ia menyebutkan selama musim kemarau, frekuensi panen hanya sekitar 5 kali dalam sebulan. Ini lebih sedikit dibandingkan saat musim hujan. Selain keterbatasan air, kendala dalam budidaya sawi juga berasal dari serangan hama, terutama ulat. Untuk mengatasinya, Erna menggunakan pestisida, sementara kebutuhan pupuk relatif lebih mudah diperoleh.
1: Kalau ini mungkin 5 kali lah bisa nih, di musim kemarau. Nggak ada kendala kalau kemarau gini air lah. Enggak, pupuknya enggak susah. Kalau masalah ulatnya ada itu racun ulat gitu lah. Kalau enggak racun enggak mampu. Tapi yang agak lumayan mahal itulah

0: secara optimal dan diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Demikian dari perkebunan sawi milik petani yang ada di Kapuas Kriulu. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Solo, kita akan menuju ke ruang gatekeeper untuk mengetahui informasi lengkap lainnya.
1: Berita.
2: Nilai tukar rupiah

0: Mama?
1: Iya? Kenapa kamu pagi-pagi teriak, nak?
0: Sarapan saya mana? Seragam saya mana, Ma?
1: Nak, kamu kan sudah besar. Harusnya bisa siapkan kebutuhan sendiri.
0: Ah, malas. Saya tidak mau sekolah.
1: Jangan, nak. Nanti ibu siapkan.
2: Kamu sudah pulang sekolah, nak?
0: Iya, sudah. Bapak, saya mau HP terbaru. Seperti teman-teman saya.
2: Sabar. Bapak kan belum punya uang.
0: Bapak selalu saja bilang begitu. Tidak ada uang lah. Apalah. Pokoknya besok, saya mau HP terbaru. Titik.
3: Orang tua adalah harta yang paling berharga. Hormati, hargai, dan sayangilah mereka. Karena orang tua adalah cermin kehidupan. Kasih sayangnya sepanjang masa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: udah kok banyak sekali dah. Uang dari mana ini dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali dah. Udah kan tidak kerja dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa Pak?
2: Ya maaf Bu, saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini Pak? Memangnya suami saya ada salah apa Pak?
2: Maaf Bu, suami Ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

0: kemana kita hari ini?
1: Shopping, nonton, makan.
0: Oke, let's go. Chika.
1: Kenapa?
0: Aku putus sama Dion.
1: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
0: Makasih ya Chika, kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
1: Iyalah, kita kan sahabat.
2: Friendship goals.
3: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
0: Tidak!
2: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, pendengar selanjutnya dari program Solo RRI Wamena, kita akan ikuti warta berita dari program Solo RRI Wamena.

0: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Pemprov Papua Pegunungan serahkan bantuan studi akhir senilai 20 miliar rupiah lebih ke ribuan mahasiswa UAP. Tim penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bintang Radio 2026. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 8 September 2026. Selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan memberikan bantuan studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Laporan Roni Hisage.
1: 2026 ini kita memberikan biaya studi akhir.
2: Total dana bantuan studi akhir yang diserahkan kepada 1.622 mahasiswa tersebut sebesar Rp20.007.500.000. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel pagi Senin 7 September 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan sebab pembangunan SDM orang asli Papua merupakan bagian dari lex spesialis daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur John Tabo berharap agar mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan tanah Papua umumnya.
1: Nah, awal kepemimpinan pemerintahan daerah otonomi baru ini, kami punya visi dan misi yang kami sudah sedang menjalankan, salah satunya di bidang sumber daya manusia. Dengan demikian, tahun kemarin kita gabung dengan tahun 2026 ini kita memberikan biaya studi akhir. Ini semuanya berawal dari dana otonomi khusus untuk memperuntukkan untuk putra-putri Papua yang sementara menuntut ilmu di dalam negeri, lokal, bahkan luar negeri. Penekanannya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
2: Sementara itu, mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil, Unas Giniata Buni, menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Ones Pahabol, yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan, yang mana komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan studi akhir tersebut.
3: Itu yang kami menyampaikan. Terima kasih banyak Bapak Gubernur, di mana-mana saya sudah sampaikan bahwa selain visi yang baik akan tinggalkan untuk Bapak Pegunungan, hari ini membuktikan bahwa Bapak juga tidak hanya legasi untuk pembangunan fisik tetapi legasi untuk SDM. Itu yang kami bangga sekali kepada Bapak Gubernur, Bapak Pegunungan.
2: Adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi dan studi langka serta mahasiswa luar negeri, yaitu mahasiswa D3 dengan besaran bantuan Rp 8 juta per orang, S1 Rp 10 juta per orang, S2 Magister 20 juta, S3 Doktor Rp 25 juta, mahasiswa luar negeri Rp 25 juta per orang, mahasiswa kedokteran 30 juta, dan mahasiswa lisensi Rp 30 juta per orang. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara, kelompok kerja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
4: Kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode 2026-2027 dengan menyesuaikan kebutuhan pendidikan anak usia dini di daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula PKK Kabupaten Jayawijaya. Ketua Pokja PAUD Jayawijaya Kaleb Aso kepada RRI mengatakan bahwa penyusunan program kerja dilakukan secara bersama-sama oleh tim Pokja untuk menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan di daerah. Ditegaskan bahwa program kerja yang disusun tidak harus mencakup banyak kegiatan tetapi diprioritaskan pada kebutuhan yang benar-benar diperlukan di Kabupaten Jayawijaya.
5: Kami Bunda PAUD dengan tim Pogja akan duduk bersama-sama menyusun program kerja di tahun 2026. Dan sementara teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan itu. Dan kegiatan tahun ini tidak semua tetapi sesuai kebutuhan. Kebutuhan kita di daerah, jadi tidak perlu terlalu banyak tapi kami sampaikan sesuai dengan kebutuhan.
4: Sementara itu Bunda PAUD Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib SPKJ menyebut pengumpulan laporan dari masing-masing bidang menjadi salah satu program prioritas dalam waktu dekat. Selain itu, pihaknya juga akan mengumpulkan pengelola dan guru PAUD untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi serta kebutuhan PAUD di wilayah Jayawijaya. Ia juga menjelaskan bahwa data kebutuhan PAUD nantinya akan disesuaikan dengan informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sebagai pihak yang menjadi pengampu program Bunda PAUD. Hasil penyusunan program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada trimester akhir tahun ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh pengelola dan guru PAUD di daerah.
6: Dan yang menjadi program prioritas kami hari ini adalah dari masing-masing bidang kami akan mengumpulkan semua laporan, terutama kegiatan di 2 bulan terakhir ini adalah kami akan mengumpulkan semua pengelola-pengelola PAUD yang ada di sekitar Kota Wamena maupun mungkin se-Jayawijaya juga, dan juga guru-guru PAUD sebagai pengenalan awal. Dan itu menjadi program kerja kami yang pertama, sehingga dari situ kita akan melihat kebutuhan-kebutuhan PAUD yang ada di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan data dari Dinas Pendidikan juga. Jadi kami Bunda PAUD ini pengampunya adalah Dinas Pendidikan, sehingga kami mendapat informasi langsung dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya. Jadi yang menjadi program prioritas kami adalah kegiatan pertama adalah mengumpulkan semua pemilik-pemilik atau pengurus-pengurus PAUD yang ada di Kabupaten Jayawijaya dan guru-guru PAUD.
4: Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo kembali menegaskan pengalokasian dana otonomi khusus atau OTSUS Papua tidak lagi dilakukan oleh pemerintah provinsi. Akan tetapi dana tersebut sudah langsung ditransfer ke setiap kabupaten kota. Gubernur mengatakan jika sebelumnya dana OTSUS ditransfer ke provinsi lalu diteruskan ke kabupaten kota. Namun regulasi baru mengatur bahwa dana OTSUS sudah dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk langsung ditransfer ke setiap kabupaten kota di tanah Papua. Selain itu, Gubernur juga menjelaskan setiap dana OTSUS yang dikirim ke kabupaten dan kota, pemerintah pusat sudah menetapkan rincian dan pengalokasian kebutuhan setiap daerah penerima dana OTSUS, sehingga pemerintah kabupaten maupun provinsi tidak punya kewenangan untuk merubah pengalokasian dimaksud.
7: Jadi dana OTSUS itu tidak ke provinsi seperti yang dulu. Supaya ini publik harus tahu. Dulu itu dana OTSUS diserahkan provinsi, baru provinsi yang bagi ke kabupaten. Sekarang tidak. Sekarang itu langsung dari pusat langsung mereka bagi. Ini untuk kabupaten. Ini untuk kota. Ini untuk provinsi. Ya, saya mantan bupati Tolikara, mantan bupati Mambramo Raya. Jadi saya tahu prosesnya itu. Jadi orang salah paham semua bicara tentang dana OTSUS. Jadi dari pusat itu sudah terbagi-bagi, ini kamarnya untuk ini untuk ini, ini untuk ini, ini untuk ini. Jadi kita tidak bisa rubah. Pemerintah daerah tidak punya hak dana OTSUS ini, pindahkan ini ke sini, pindahkan ke sini, tidak bisa. Sudah terbagi, jadi kita harus kerja berdasarkan arahan dan petunjuk dari pusat yang kirim. Jadi kira-kira begitu ya.
0: Oleh karena itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo berharap agar semua pihak di tanah Papua untuk memahami dengan baik alur dan mekanisme pengalokasian dana OTSUS di tanah Papua, sehingga tidak menggiring narasi negatif ke pemerintah provinsi. Tim penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bintang Radio 2026 yang digelar RRI Wamena. Ilham Kadir dengan laporan selengkapnya.
4: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jayawijaya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bintang Radio 2026 yang digelar RRI Wamena. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk perhatian terhadap pengembangan bakat dan talenta generasi muda di Kabupaten Jayawijaya. Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Nyonya Dr. Ridawati Warmi Murib, mengatakan bahwa Bintang Radio menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengembangkan potensi di bidang tarik suara. Dukungan dan TPPKK Jayawijaya juga diwujudkan melalui pemberian hadiah bagi para pemenang Bintang Radio 2026. Bantuan tersebut mencakup hadiah bagi juara pertama, kedua, ketiga, serta peserta lainnya yang berhasil meraih prestasi dalam ajang tersebut. Sementara itu, Kepala RRI Wamena, Lim Mauri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada TPPKK Kabupaten Jayawijaya yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Bintang Radio 2026. Menurutnya, dukungan tersebut turut membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan sekaligus memberikan motivasi bagi para peserta.
8: Kami menyampaikan, pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih khususnya kepada Ibu TPPKK Kabupaten Jayawijaya, khusus kepada beliau karena pada hari ini seluruh hadiah ya kepada pemenang juara 1, 2, 3 dan semuanya itu disponsori oleh TPPKK Kabupaten Jayawijaya. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah menjadi berkat untuk semua juga.
4: Lim Mauri mengharapkan dukungan tersebut dapat menjadi berkat bagi seluruh pihak dan mendorong semakin banyak talenta muda di Jayawijaya untuk berani mengembangkan kemampuan mereka. Ia juga menyampaikan doa agar dukungan yang diberikan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan generasi muda di daerah. Ilham Kadiran dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Gereja Gemah Injil Kingmi Papua Jemaat Immanuel Kelasi Selembah Ajaib Koordinator Yahukimo menggelar ibadah syukur hari ulang tahun ke-17 yang diikuti seluruh jemaat, pemerintah daerah, tokoh gereja dan sejumlah undangan pada pekan lalu di DKI Yahukimo. Gembala Jemaat Pendeta Gerados Heluka STH MTH mengatakan perjalanan pelayanan jemaat selama 17 tahun tidak mudah karena dilakukan dengan berbagai keterbatasan. Namun pertumbuhan jemaat dan perubahan kehidupan masyarakat menjadi alasan untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Menurutnya pembangunan gereja tidak hanya diukur dari berdirinya gedung, tetapi juga dari keberhasilan membentuk karakter dan kehidupan umat. Ia berharap anak-anak yang dibina oleh gereja dapat berkembang dalam pendidikan, menjadi orang-orang hebat, serta memiliki kehidupan rohani yang kuat. Selain itu, Pendeta Gerados Heluka meminta pemerintah bersama gereja dan masyarakat mencari solusi terhadap berbagai persoalan sosial yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga DKI benar-benar menjadi kota yang aman, damai, dan sejahtera. Sementara itu, Ketua Panitia Tinus Miage SP MSOS mengatakan, Panitia HUT dibentuk pada 7 Juni 2026 berdasarkan mandat Badan Pengurus Jemaat untuk mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan perayaan. Sejak dibentuk, Panitia pelaksanaan sejumlah kegiatan, diantaranya penggalangan dana dan bakti sosial, membersihkan lokasi pemakaman jemaat. Perayaan tersebut mengangkat tema Tuhan telah melakukan perkara yang besar di jemaat ini sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama 17 tahun pelayanan gereja. Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini Selasa 4 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Berat.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
2: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
2: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
3: Hormat rak, tegak rak.
4: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Di sore hari ini di program 1 RRI Wamena, dan pendengar seperti biasa setiap hari Selasa hingga setiap hari Selasa dan Jumat di pukul 15.30 hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Timur, kita akan ikutin Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Kita akan dengarkan Labewa kali ini, akan dibawakan oleh adik saya, ada Gisa, yang akan menemani Anda pendengar kurang lebih 1 jam ke depan.
1: Sa dan Ko, waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
2: Halo teman-teman para pendengar, jumpa lagi bersama kami di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Bersama saya Gisa Sapteno yang akan menemani teman-teman dari pukul 15.46 sampai pukul 16.30. Oke teman-teman, di sore hari ini kita akan membahas nih topik yang sangat menarik. Apa ya topiknya kira-kira? Oke, di sore hari ini kita akan membahas tentang membangun karakter pemuda di era digital. Oke, sebelum kita lanjut, semoga teman-teman para pendengar di rumah atau dimanapun kalian berada, semoga kalian dalam keadaan sehat dan sukacita. Oke, hampir semua ada di sana. Mau belajar apa sih? Semua yang kita ingin pelajari pasti kita dapat. Tapi ada satu pertanyaan yang menarik nih teman-teman. Di era HP, segalanya ada. Pertanyaannya, karakter kita kebentuk atau malah kebentuk algoritme? Nah, hari ini kita akan berbicara santai nih teman-teman tentang membangun karakter pemuda di era digital. Dan kali ini kita akan melihat dari lingkungan kita sekitar, khususnya lingkungan tempat tinggal kita, yaitu Wamena. Karena menjadi anak muda di era digital bukan cuma soal punya HP dan juga menggunakan internet, tapi juga tentang bagaimana kita tetap punya karakter, budaya, dan kepedulian terhadap sesama. Oke teman-teman, tentang era digital nih. Teknologi memberikan banyak peluang, tapi tentu ada tantangannya. Pertama, hoax atau berita palsu. Misalnya, kita mendapatkan informasi di grup WhatsApp tentang suatu kejadian di Wamena. Karena informasinya terlihat meyakinkan, kita langsung meneruskannya ke teman-teman kita. Tapi tunggu dulu, jangan sampai jebol nih. Kita lebih percaya daripada otak kita. Cek dulu sumbernya, benar atau tidak. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan salah paham. Yang kedua, ada FOMO atau takut ketinggalan tren. Kita melihat sesuatu yang sedang viral di media sosial, lalu merasa harus ikut. Padahal, gak semua tren cocok dengan kita nih teman-teman. Dan yang ketiga, cyberbullying. Komentar di media sosial mungkin hanya beberapa kata, tetapi bisa berdampak besar kepada orang lain. Jadi, sebelum mengetik sesuatu, coba kita berpikir dulu. Kalau komentar ini ditujukan kepada

dikembangkan untuk mendukung pendidikan, pelayanan publik, dan berbagai aktivitas masyarakat. Artinya, internet bukan cuma tempat scrolling. Kita bisa menggunakannya untuk belajar, mencari informasi, dan mengembangkan potensi. Kita juga perlu memiliki pikiran yang kritis. Jangan langsung percaya pada informasi hanya karena banyak yang membagikannya. Viral belum tentu benar, teman-teman. Ada juga empati dan toleransi. Wamena punya masyarakat dengan latar belakang yang beragam. Karena itu, media sosial harus menjadi ruang untuk memperkuat persaudaraan, bukan memperbesar perbedaan. Bangga terhadap budaya sendiri. Nah, teman-teman, teknologi modern jangan sampai membuat kita melupakan identitas. Justru, budaya lokal bisa kita kenal melalui teknologi. Misalnya, anak muda bisa membuat konten edukatif tentang budaya Papua, budaya Lemba Balien, bahasa daerah, kesenian, kerajinan, atau cerita masyarakat lokal. Jadi, kita tidak hanya menjadi panggung. Jadi, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi orang yang ikut memperkenalkan kekayaan Wamena kepada dunia. Oke, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk nih di inti-inti pembahasan kita dengarkan satu lagu berikut ini.

0: Sa dan Ko waktunya Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena.
1: Oke teman-teman, kembali lagi dengan topik yang sama di siaran Labewa, lagu dan belajarnya anak Wamena. Oke, kita masih tetap membahas topik yang sama, yaitu membangun karakter pemuda di era digital. Nah, membangun karakter pemuda di era digital adalah upaya membentuk generasi muda yang bermoral, bertanggung jawab, kritis, disiplin, kreatif, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Mengapa sih penting? Era digital memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan mendapatkan informasi, belajar, dan berkomunikasi. Namun, pemuda juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penyebaran berita palsu atau hoax, perundungan di dunia maya, cyberbullying, kecanduan media sosial dan gawai, menurunnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar, muda terpengaruh oleh konten negatif. Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi harus diimbangi dengan karakter yang kuat. Yang ketiga, karakter yang perlu dibangun. Yang pertama, tanggung jawab. Menggunakan media sosial dan teknologi dengan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan. Yang kedua, kejujuran. Tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Yang ketiga, disiplin. Mampu mengatur waktu antara belajar, beristirahat, bersosialisasi, dan menggunakan teknologi. Yang keempat, berpikir kritis. Tidak langsung percaya pada semua informasi yang ditemukan di internet. Yang kelima, empati dan toleransi. Menghargai perbedaan pendapat serta tidak melakukan penghinaan atau perundungan di dunia maya. Yang keenam, kreativitas. Menggunakan teknologi untuk menghasilkan karya dan mengembangkan potensi diri. Ya, habis itu yang berikutnya, cara membangun karakter pemuda di era digital nih. Nah, teman-teman, ini sangat sangat penting ya, teman-teman. Karena cara kita membangun karakter di era digital. Yang pertama, membiasakan saring informasi sebelum dibagikan. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Yang ketiga, membatasi penggunaan gawai secara sehat. Yang keempat, mengikuti kegiatan organisasi, olahraga, seni, dan kegiatan sosial. Yang kelima, membiasakan membaca dan mencari informasi dari sumber terpercaya. Dan yang terakhir, menjadikan teknologi sebagai alat untuk belajar dan berkarya, bukan sekedar hiburan. Oke. Tentang era digital nih teman-teman, kita tahu di zaman sekarang ini, di era digital banyak sekali hal-hal yang kita bisa dapat. Mungkin di zaman dulu kita sulit untuk mengakses informasi, tetapi zaman sekarang kita sudah sangat-sangat mudah ya teman-teman untuk mengakses informasi. Nah, kita juga bisa berkomunikasi dengan baik walaupun memiliki jarak yang begitu jauh. Oke. Jadikan teknologi sebagai alat untuk berkembang. Teknologi bisa menjadi alat untuk mengembangkan diri. Kita bisa menggunakan internet untuk belajar keterampilan baru, membaca buku digital, mengikuti kelas online, membuat karya, membangun bisnis kecil, sampai menyebarkan informasi yang bermanfaat. Daripada hanya menjadi penonton konten, kenapa tidak mulai menjadi pembuat konten positif? Daripada hanya scrolling berjam-jam, kenapa enggak gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar sesuatu yang baru? Dan yang paling penting, jangan sampai kehidupan kita hanya terjadi di layar. Tetapi tetaplah berinteraksi dengan keluarga, bertemulah dengan teman, mengikuti kegiatan sosial, berolahraga, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Karena karakter tidak hanya dibentuk oleh apa yang kita lihat di layar, tetapi juga oleh apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita. Okay. Hampir semua pelajar zaman sekarang menggunakan media sosial untuk akses informasi, terutama menggunakan AI untuk mencari tugas, mencari informasi, dan juga mencari pengetahuan. Misalnya, kita dapat informasi di grup WhatsApp tentang suatu kejadian di Wamena nih teman-teman. Karena informasinya terlihat meyakinkan, kita langsung meneruskan ke teman-teman kita. Nah, teman-teman, itu salah satu dampak dari tidak telitinya kita. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada otak kita ya, teman-teman. Cek dulu sumbernya, benar atau tidak. Jangan sampai informasi yang belum jelas justru menimbulkan salah paham. Nah, teman-teman, sebenarnya kita menggunakan media sosial itu juga ada manfaatnya, ada hal baiknya dan juga hal buruknya. Hal baiknya, kita bisa mendapatkan informasi yang begitu banyak, dan juga kita bisa mengakses segala macam hal yang kita butuhkan. Contohnya, cara memasak makanan khas daerah, cara membuat kue, dan juga cara membuat minuman yang lezat. Namun, jika kita tidak teliti dalam menggunakannya, kita akan kena dampak buruk, teman-teman. Contohnya, seperti kita tidak teliti dalam melihat informasi, membacanya, kita tidak membacanya, maka kita akan termasuk dengan orang yang menyebarkan berita hoaks, ya, teman-teman. Nah, teman-teman, jika kita berbicara nih tentang teknologi, sebenarnya teknologi itu jangan hanya digunakan untuk melihat karya orang lain, gunakan juga untuk karya kita sendiri ya teman-teman. Ada anak muda di Wamena yang punya video kemampuan fotografi atau membuat video, gunakan media sosial untuk memperkenalkan keindahan alam dan budaya Wamena. Ada yang punya usaha kecil, nah teman-teman, hal itu bisa digunakan media digital untuk memperkenalkan produknya kepada lebih banyak orang. Ada yang suka musik nih teman-teman. Buatlah karya musik yang mengangkat cerita dan identitas daerah kalian. Jika kalian suka menulis, ceritakan pengalaman dan potensi daerah melalui tulisan kalian. Lalu, bisa di-upload nih teman-teman di media sosial agar orang lain juga bisa mengetahui tentang budaya kita. Bahkan kegiatan positif anak muda seperti organisasi, komunitas, dan kegiatan sosial bisa didokumentasikan dan dibagi agar menginspirasikan orang lain. Di Wamena sudah ada kegiatan yang mendorong literasi digital sekaligus menghubungkannya dengan kreativitas lokal Papua. Ada pula program pelatihan kepemudaan di Jayawijaya yang menggabungkan literasi digital dengan nilai budaya lokal. Nah teman-teman, jadi kita jangan cuma jadi penonton di dunia digital ya teman-teman, tetapi kita juga harus menjadi penciptanya. Okay. Di era HP segalanya ada ya teman-teman. zaman sekarang ini apa yang kita butuhkan kita bisa searching di Google, di ChatGPT, Gemini, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dari media sosial juga kita tidak boleh lupa tentang budaya lokal kita. Contohnya, kita boleh mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai semakin modern, semakin lupa budaya sendiri. Salah satu contoh budaya yang ada di Wamena yaitu noken. Noken bukan hanya benda yang bisa kita foto lalu upload ke media sosial. Noken merupakan bagian dari identitas dan budaya Papua. Nah teman-teman, anak muda bisa mengambil peran dengan cara yang kekinian. Misalnya, membuat konten tentang proses pembuatan noken, menceritakan maknanya, atau membuat perkenalan produk kerajinan lokal melalui media digital. Contoh lain adalah alat musik dari daerah kita. Salah satu alat musik dari Wamena yaitu pikon. Kalau dulu kita mengenal pikon sebagai bagian dari budaya lokal, sekarang anak muda bisa mengenalkan kepada generasi yang lebih luas melalui video edukasi, dokumentasi, atau karya kreatif. Begitu juga dengan tari-tarian nih teman-teman, dan juga seni budaya lokal lainnya. Jangan cuma upload tren dari luar teman-teman, sesekali yuk upload budaya kita sendiri. Contohnya nih teman-teman, salah satu tarian yang kita bisa menyebarluaskan yang bisa booming dan bisa viral, salah satunya itu tarian kreasi atau tarian modern dari Wamena, salah satunya tarian Wisisi teman-teman. Itu kita bisa menjadi salah satu ciri khas, karena Wisisi itu adalah kreativitas atau karya anak khas Papua yang membuat musik lalu dijadikan sebagai lagu dan dipakai untuk bergoyang. Karena kalau bukan generasi muda yang mengenalkan budaya Wamena kepada generasi berikutnya, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kegiatan lokal bisa jadi ruang membangun karakter. Nah, teman-teman, karakter tidak hanya dibangun di sekolah atau di rumah. Karakter juga bisa dibentuk melalui kegiatan masyarakat dan budaya. Salah satu contohnya adalah Festival Budaya Lembah Baliem. Festival ini menampilkan berbagai atraksi budaya seperti tari-tarian, musik pikon, panah tradisional, dan berbagai kegiatan budaya lainnya. Nah, dari kegiatan seperti ini, kita bisa belajar banyak hal nih teman-teman. Kita belajar kerjasama ketika terlibat dalam kegiatan, belajar disiplin ketika mempersiapkan acara, belajar menghargai budaya ketika melihat tradisi masyarakat, dan belajar percaya diri ketika tampil di depan orang banyak. Bahkan ketika budaya sekarang juga bisa dikombinasikan dengan teknologi. Contohnya, anak muda bisa menjadi fotografer, videografer, pembuatan konten, atau membantu mempromosikan kegiatan melalui media sosial. Nah, teman-teman, Festival Budaya Lembah Baliem biasanya menghadirkan kegiatan seperti Wamena Coffee Street dan Noken Street, serta melibatkan banyak pelaku UMKM lokal. Artinya, budaya dan teknologi sebenarnya bisa berjalan bersama-sama. Nah, jadilah pemuda yang berkarya. Teman-teman, kita jangan hanya menjadi penonton dunia digital ya. Kita harus bisa menciptakan suatu hal yang kita tunjukkan di dunia digital. Oke, salah satu hal yang kita bisa tunjukkan kepada dunia bahwa keindahan alam Wamena atau alam Papua itu sangat indah dan alam Papua itu sangat kaya. Kita bisa memfotonya dan kita bisa menguploadnya di media sosial. Nah, teman-teman, jika kita suka musik, buatlah karya yang mengatakan identitas Papua. Mungkin kita bisa nih mengarang musik atau membuat musik menggunakan bahasa daerah, menggunakan alat musik daerah, dan menggunakan kreativitas yang kita bisa gunakan. Jika kita suka menulis, ceritakan nih pengalaman dan potensi Wamena kepada dunia. Teman-teman, kita bisa nih ceritakan bagaimana hidup toleransi kita di Wamena dan bagaimana kehidupan Wamena serta bagaimana lingkungannya. Kita bisa menceritakan lalu kita menguploadnya di media sosial dan kita bisa memberikan pengalaman juga kepada teman-teman di luar sana. Dan kalau ada kegiatan sekolah, komunitas, olahraga, seni atau sosial, ikutlah berpartisipasi ya teman-teman. Karena dari kegiatan-kegiatan sederhana itulah karakter seperti bertanggung jawab, kerjasama, kreativitas, disiplin, dan kepedulian bisa tumbuh dan berkembang. Okay. Jika teman-teman ingin belajar nih, jika ada tugas ya teman-teman, kita bisa mengaksesnya melalui internet. Namun sebelum itu, ingat ya teman-teman, kalau apapun yang kita lihat di internet, kita harus membacanya dulu. Kita harus berpikir kritis, karena jika kita tidak berpikir kritis, terkadang hal yang kita cari kurang memuaskan. Oke teman-teman, sekarang bukan hanya waktunya kita menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kita kan memiliki HP, kita punya HP. Kita punya kreativitas, kita punya budaya. Dan yang paling penting, kita punya kesempatan untuk membuat perubahan. Oke teman-teman, mulai hari ini, yuk kita lakukan hal-hal sederhana nih teman-teman. Seperti bijak bermain media sosial. Oke teman-teman, terkhusus untuk kita, para remaja, atau anak-anak muda generasi sekarang, kita tuh harus bijak dalam bermedia sosial. Kenapa? Sebelum membagikan informasi, cek dulu ya teman-teman kebenarannya. Jangan ikut menyebarkan hoax, ujaran kebencian, atau konten yang bisa memecah persaudaraan. Yang kedua, kita harus menceritakan cerita positif tentang Wamena. Kita harus mengangkat selalu cerita yang positif tentang Wamena ya teman-teman. Contohnya seperti membuat video, foto, tulisan, atau podcast tentang budaya, alam, kuliner, kerajinan, musik, dan kegiatan positif anak muda di daerah kita. Nah teman-teman, jika kita ingin membahas nih tentang alam, kuliner, kerajinan, musik, atau kreativitas warga lokal, kita bisa saja mengaksesnya lewat internet. Mengapa? Karena di internet kita bisa mengetahui semuanya tentang budaya-budaya luar. Bukan hanya budaya kita saja, tetapi budaya asing pula kita bisa mengetahuinya. Yang berikutnya, bangga dan ikut menjaga budaya. Nah teman-teman, ini sangatlah penting ya, terkhusus untuk anak muda zaman sekarang di era globalisasi dan di era digital yang semakin berkembang ini, kita harus selalu bangga dan ikut menjaga budaya kita teman-teman. Kita harus selalu mengenalkan dan kenali noken, kenali pikon, tarian, bahasa, cerita, dan tradisi masyarakat kita. Jangan hanya tahu budaya dari internet, tetapi kita juga harus ikut hadir, belajar, dan melestarikannya, teman-teman. Yang berikutnya, kita harus aktif dalam kegiatan nyata. Ikut kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler, les, atau kerja kelompok. Kita juga harus mengikuti komunitas. Salah satu komunitas seperti komunitas di gereja ataupun komunitas di luar. Kita juga nih teman-teman, kita juga harus sering berolahraga agar tubuh kita tetap sehat. Kita juga harus memiliki seni agar kreativitas-kreativitas kita dan kemampuan kita atau talenta kita, kita bisa asah dan kita bisa membagikannya lewat media sosial. Yang berikutnya, lingkungan. Nah, teman-teman, lingkungan ini juga salah satu tempat di mana kita berkembang ya, teman-teman. Di mana mental kita, pribadi kita dididik juga melalui lingkungan. Yang berikutnya ada pelayanan sosial. Nah, teman-teman, pelayanan sosial ini juga sangat penting, terkhususnya bagi kaum remaja. Mengapa? Karena kaum remaja itu untuk di masa pubernya mereka sangatlah ingin mengetahui banyak hal. Maka pelayanan sosial sangat penting, terkhususnya untuk kaum remaja. Kita juga harus mampu berkegiatan yang berbicara tentang budaya. Mengapa? Karena kita harus mengenal budaya kita lebih luas lagi. Karena karakter yang kuat tidak hanya dibangun lewat kata-kata, tetapi juga tindakan. Dan yang kelima atau yang terakhir, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Tidak perlu menunggu menjadi terkenal, tidak perlu menunggu punya peralatan mahal, dan kita tidak perlu menunggu orang lain bergerak. Mulai dari apa yang kita punya, mulai dari apa yang kita bisa, dan mulai dari hari ini. Bayangkan kalau satu pemuda membuat satu konten positif, lalu 10 pemuda ikut bergerak, serta 100 pemuda ikut berkarya. Womena akan punya semakin banyak suara positif dan generasi muda yang mandiri. Jadi pemuda, kita harus memiliki pikiran yang positif dan wawasan yang luas, serta pola pikir yang kritis. Jangan hanya menjadi pengguna teknologi ya teman-teman, tetapi kita harus menjadi penggeraknya. Jangan hanya mengikuti tren, tetapi kita juga harus menciptakan tren positif. Jangan hanya bangga dengan budaya, mari kita ikut menjaganya dan melestarikannya. Dan jangan hanya berkata suatu hari nanti, tetapi kita harus katakan, hari ini saya harus mulai. Karena perubahan besar bisa dimulai dari satu hal pemuda, satu ide, dan satu tindakan kecil. Oke, teman-teman. Dari pembahasan kita kali ini, kita belajar bahwa pemuda merupakan bagian penting dari masa depan bangsa. Di era digital, pemuda tidak cukup hanya cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki karakter yang baik. Dengan bertanggung jawab, disiplin, kejujuran, empati, toleransi, dan kemampuan berpikir kritis, pemuda dapat menjadi generasi yang cerdas secara digital sekaligus kuat secara karakter. Nah, teman-teman, jadilah pemuda yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi mampu menggunakan teknologi untuk menciptakan perubahan yang positif bagi diri kita sendiri, masyarakat, dan bangsa. Teman-teman, tidak terasa ya, sekarang sudah pukul 16:31 waktu Indonesia Timur. Tidak terasa ya teman-teman, kita sudah bercerita, berbincang hampir 1 jam. Sebenarnya masih banyak hal sih yang saya ingin cerita bersama teman-teman. Tetapi waktu kita sudah habis. Oke. Oh iya teman-teman, dari materi kali ini yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, kita jangan hanya menjadi penonton, tetapi kita juga harus menjadi pengguna. Kita harus berani dengan apa yang kita lihat, dan jangan kita malu dengan apa yang kita buat. Jika kita berani, maka semua yang kita inginkan akan terjadi dan akan tercapai. Jika kita malu, ya akan sulit apa yang kita inginkan. Oke teman-teman, sekian dari saya. Oh iya teman-teman, jangan lupa dengarkan siaran Labewa pada hari Selasa dan Jumat pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia Timur. Oh iya, berjalannya dan terlaksananya Labewa atas kerjasama Wahana Visi Indonesia dan Radio Republik Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.

0: sapintar, sasehat, sapengaruh di Labewa. Lagu dan belajarnya anak Wamena. Dah.
1: Pro 1.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
3: Sorry, saya terburu-buru.
4: Eh, Pak, antri dong.
2: Eits, stop.
3: Anak kecil, minggir kamu.
2: Coba deh Bapak baca tulisan itu.
3: Jaga ketertiban, harap antri.
2: Nah, itu Bapak bisa baca.
3: Anak kecil, kamu ini.
5: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
4: Malu itu berat loh, Pak.
6: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
2: Anak kecil aja tahu.
6: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
7: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin gitu?

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Wah, handphone aku mana ya? Cari berita ah. Hah? Akan ada serangan lebah berbahaya. Wah, penting ini. Share ah. Apalagi nih? Doraemon bakal tanding sama Ultraman. Share ah. Ada penampakan alien di Madiun. Wah, kudu ada yang tahu nih. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah. Share ah.

Sekarang banyak banget berita yang gak jelas sumbernya. Sebelum kamu menerima dan membagikan ke semua orang, pastikan dulu kebenaran beritanya. Jangan mau dibohongin ya. Masyarakat Indonesia harus lebih cerdas. Hentikan menyebarkan berita hoax karena kamu bisa terjerat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Mulai sekarang, jadilah pengguna smartphone yang cerdas dan bijak. Dan dukung gerakan anti-hoax.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Saudara pendengar manapun Anda berada, kali ini dari program Solo RRI Wamena, kami informasikan ya bahwa di pukul 19 waktu Indonesia Timur nanti kita akan ikuti Gema Papua dari RRI Biak.

0: Kemudian kita akan ikuti Gema Papua. Persembahan kali ini dari RRI Biak.
1: Selamat malam Radio Republik Indonesia Biak dengan Warta Berita Gema Papua. Edisi Selasa 8 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan. Laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Maria Mai. Kita mulai dari berita pertama. Apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan di Polres setempat. Berikut laporan reporter Oki Pinantoan, RRI Biak.
2: Kapolres Biak Numfor AKBP Arjuna Wijaya Sika pimpin apel gelar pasukan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kabupaten Biak Numfor Senin 7 September 2026. Apel siaga Karhutla Polres Biak Numfor turut dihadiri para komandan satuan TNI, BPBD, Basarnas, BMKG, BRIMOB, serta potensi SAR. AKBP Arjuna Wijaya mengatakan apel gelar pasukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Karhutla dan wujud sinergitas semua pihak.
3: Pemda, masyarakat, semuanya mengakar juga satu-satu kompak ketika ada Karhutla, ada permasalahan lain, kita siap untuk menanggulangi hal tersebut. Ini momen yang bagus kita untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta mempertahankan wilayah Biak Numfor.
2: Kapolres menambahkan hingga saat ini pihaknya telah mengamankan satu orang warga terkait dugaan pembakaran lahan yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor dalam beberapa pekan terakhir. Warga tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan karena diketahui melakukan pembakaran pada lahan miliknya sendiri.
3: Nah, memang dia murni membakar lahannya sendiri. Belum, tapi sudah lidik dulu aja. Masyarakat sudah kita amankan.
2: Berapa, Pak? Satu
3: orang saja.
2: Sementara Kepala BPBD Biak Numfor dan juga selaku Ketua Satgas Karhutla Biak Numfor, Lotien Senep, mengapresiasi semua petugas yang terlibat dalam pemadaman Karhutla selama ini yang terjadi di sejumlah titik.
4: Terus untuk daerah kebakaran itu masih ada di lingkungan, ada wilayah yang di Dori, Samova, dan Biak Kota, ada sebagian kecil di Biak Timur. Nah, ini luasannya tidak seberapa, tetapi karena pengulangan kebakaran, maka ada dicurigai, ada oknum-oknum yang melakukannya.
2: Apel gelar pasukan ditandai dengan pemeriksaan pasukan, peralatan, dan armada, baik roda 2, roda 4, hingga kendaraan water cannon.
1: Pemerintah Provinsi Pemprov Papua Pegunungan memberikan bantuan dana studi akhir dan studi langka kepada 1.622 mahasiswa dari berbagai kota studi di Indonesia maupun mahasiswa luar negeri. Berikut laporan reporter Roni Hisage, RRI Wamena.
5: Penekanannya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
6: Total dana bantuan studi akhir yang diserahkan kepada 1.622 mahasiswa tersebut sebesar Rp20.007.500.000. Simbolis penyerahan dilakukan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel pagi Senin 7 September 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo menyatakan meski di tengah efisiensi anggaran, pihaknya tetap memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM Papua Pegunungan sebab pembangunan SDM orang asli Papua merupakan bagian dari lex spesialis daripada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Kepada mahasiswa penerima manfaat, Gubernur John Tabo berharap agar mahasiswa benar-benar menekuni ilmunya dengan baik dan pulang dengan kualitas SDM yang mumpuni untuk bersama-sama membangun Papua Pegunungan dan tanah Papua umumnya.
5: Ini semuanya berawal dari dana otonomi khusus untuk memperuntukkan untuk putra putri Papua yang sementara di dalam negeri, maupun lokal, bahkan luar negeri. Walaupun ada efisiensi anggaran, tetapi karena kami merasa ini bagian dari less spesialis dan otomi khusus bagi orang asli Papua, kami tetap ini menjadi prioritas utama. Penekanannya kita berharap supaya adik-adik ini betul-betul mereka serius belajar dan mereka pulang dengan hasil.
6: Sementara itu, mahasiswa studi akhir S2 Teknik Sipil
5: di
6: diambil. UNAS Ginia Tabuni menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Papua Pegunungan, dalam hal ini Gubernur John Tabo dan wakilnya Ones Pahabol, yang memiliki komitmen yang kuat untuk membangun SDM OAP Papua Pegunungan, yang mana komitmen tersebut diwujudkan dengan penyerahan bantuan studi akhir tersebut.
7: Itu yang kami menyampaikan. Terima kasih banyak Bapak Gubernur. Dimana-mana saya akan sampaikan bahwa kami di sini saya paling akan tinggalkan untuk Bapak Pegunungan. Hari ini membuktikan bahwa Bapak juga tidak hanya legisi untuk pembangunan khusus satu, legisi untuk SDM.
6: Adapun jumlah bantuan yang diserahkan bervariasi sesuai jenjang studi dan studi langkah serta mahasiswa luar negeri, yaitu mahasiswa D3 dengan besaran bantuan Rp 8 juta per orang, S1 Rp 10 juta per orang, S2 Magister 20 juta, S3 Doktor Rp 25 juta, mahasiswa luar negeri Rp 25 juta per orang, mahasiswa kedokteran 30 juta, dan mahasiswa lisensi Rp 30 juta per orang. Roni Hisage, RRI Wamena.
1: LPP RRI Nabire bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Nabire menggelar gerakan pangan murah dan aksi donor darah di kantor LPP RRI Nabire. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-81 RRI dan HUT ke-81 TNI Angkatan Laut. Berikut laporan reporter Arnold Saudila, RRI Nabire.
8: Gerakan pangan murah dan aksi donor darah yang digelar LPP RRI Nabire bersama Lanal Nabire mendapat antusiasme masyarakat. Kegiatan ini didukung pemerintah Provinsi Papua Tengah, pemerintah Kabupaten Nabire, Forkopimda, sponsor donatur, serta pelaku UMKM di Kabupaten Nabire. Kepala LPP RRI Nabire Surya Talib menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Lanal Nabire yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia juga mengapresiasi dukungan para sponsor dan donatur yang turut menyukseskan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di LPP RRI Nabire.
9: Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak TNI Angkatan Laut yang bersama-sama dengan kami. Kami tak tahu seperti apa jika kami tanpa Laut, karena kegiatannya yang begitu padat dan personel kami paling banyak itu perempuan. Laki-laki hanya 20 mungkin ya, dan sehingga memang di RRI perempuan-perempuan rambut. Terbukti saya di tempat kami dulu sudah 1 tahun. Tapi alhamdulillah pada hari ini pembukaan untuk pangan murah dan donor darah, dan hari ini juga tahap pertama untuk seleksi bintang radio. Itu bintang radionya siang dan 2. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan para mitra terbaik kami, terima kasih atas dukungannya terhadap RRI. RRI ada bersama-sama dengan masyarakat Nabire.
8: Sementara itu, Komandan Lanal Nabire Letko Laut Pelaut Mario Marco Wainarisi menyampaikan apresiasi kepada RRI Nabire atas kolaborasi yang melibatkan masyarakat luas. Ia berharap kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat langsung, terutama aksi donor darah yang diharapkan membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien di rumah sakit.
10: Di rumah sakit pasti ketika membutuhkan darahnya kita bingung, nyari kemana-mana. Rekan-rekan kita yang dari TNI maupun Polri hampir setiap hari pasti ada yang datang minta dukungan donor darah. Jadi saya pikir ini satu kegiatan yang cukup bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian satu lagi, ya, pangan murah ini cukup kreatif juga. Jadi saya pikir ini merupakan kegiatan yang baik untuk masyarakat kita. Terima kasih banyak semua dari pemerintah yang sudah membantu kita. Ini akan kegiatan ini. Kemudian kegiatan selain kegiatan ini ada beberapa kegiatan juga yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua LPP akan dilaksanakan dalam beberapa waktu ke depan. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan dari semua pihak.
8: Usai pembukaan, Kepala LPP RRI Nabire bersama Komandan Lanal Nabire didampingi istri dan sejumlah perwira Lanal Nabire meninjau stand gerakan pangan murah. Stand tersebut langsung dipadati warga yang telah menunggu sejak pagi untuk mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga terjangkau. Peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi donor darah. Peserta berasal dari unsur TNI, Angkatan Laut dan Angkatan Darat, personel Polri, BMKG, Dinas Perhubungan, Pelni, organisasi kemasyarakatan, serta sejumlah pihak lainnya. Panitia menargetkan aksi tersebut dapat mengumpulkan 200 kantong darah untuk disumbangkan kepada UTD RSUD Nabire dan dimanfaatkan bagi pasien yang membutuhkan. Arnold Saudila melaporkan.
1: Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 10 menggelar kegiatan bakti sosial dan bakti kesehatan bagi masyarakat di Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
11: Bakti sosial dan bakti kesehatan digelar Komando Daerah Angkatan Laut Kodaeral 11 Merauke Rabu kemarin di rumah tinggal sementara Kampung Asmat yang bersebelahan dengan markas Kodaeral 11. Kegiatan itu menjadi bagian dari komitmen TNI Angkatan Laut dalam memberikan pelayanan sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hendrata mengatakan, bakti sosial dan bakti kesehatan merupakan bentuk pengabdian TNI Angkatan Laut kepada masyarakat. Ia menjelaskan, kegiatan pelayanan kesehatan tersebut dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari upaya TNI Angkatan Laut untuk terus hadir di tengah masyarakat. Dan menurutnya, rangkaian kegiatan sosial juga akan terus dilaksanakan jajaran TNI Angkatan Laut menjelang peringatan hari ulang tahun TNI Angkatan Laut yang diperingati setiap 10 September.
12: Nanti kan ke depan ini masih banyak kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Angkatan Laut yang diikuti oleh jajaran di Kodaeral. Kita kan punya 14 Kodaeral termasuk 3 armada. Dan menghadapi ulang tahun Angkatan Laut yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 10 September 2026. Dan kegiatan seperti ini akan dilaksanakan secara serentak. Bakti sosial, bakti kesehatan, termasuk pembersihan sampah, ya kan, di pantai. Ini akan melibatkan banyak peserta, bukan hanya dari masyarakat, saya harapkan juga semua lapisan, termasuk mahasiswa, supaya ada empati melihat secara langsung bagaimana sampah itu bisa menjadi bencana bagi kita.
11: Selain pelayanan kesehatan, Pangku Armada RI menekankan pentingnya keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ia berharap kegiatan bersih pantai nantinya tidak hanya melibatkan masyarakat, tetapi juga mahasiswa dan berbagai elemen lainnya. Deni mengatakan keterlibatan generasi muda penting untuk membangun kepedulian dan empati terhadap persoalan lingkungan. Bakti sosial dan bakti kesehatan Kodaeral 11 di Merauke menjadi salah satu wujud nyata kehadiran TNI Angkatan Laut dalam memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di Papua Selatan. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak Korwil 1 Papua. Pelatihan perahu fiber di Biak wujudkan kerjasama pemerintah Kabupaten Mambe Ramuraya dan Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
13: Kegiatan pelatihan produktivitas dan vokasi tenaga kerja pembuatan perahu fiber yang diikuti 17 warga Kabupaten Mambe Ramuraya resmi ditutup pada Senin 7 September 2026 di Aula UPTD LLK UKM Biak Numfor. Pelatihan berlangsung selama 12 hari sebagai wujud kerjasama antara pemerintah Kabupaten Mambe Ramuraya dan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Tenaga Kerja serta UPTD LLK UKM Biak. Penutupan kegiatan dihadiri langsung oleh Bupati Mambe Ramuraya Robi Wilson Rumansara SPMH dan Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Mansnembra SHMM. Turut hadir Kepala Dinas Tenaga Kerja Biak Numfor Joni Domeng Esos MM, Kepala Dinas Sosial Mambe Ramuraya Lukas Senggi SMSI serta Kepala UPTD LLK UKM Biak Yalon Barek SIP. Bupati Mambe Ramuraya menyampaikan di tengah efisiensi anggaran yang dihadapi pemerintah daerah, pihaknya selalu memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. Melalui kerjasama ini, Bupati berharap masyarakat Mambe Ramuraya semakin mandiri dan mampu membangun dirinya dan ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Ia menjelaskan pelatihan pembuatan perahu fiber sangat strategis karena sekitar 80% wilayah Mamberamo Raya mengandalkan transportasi sungai.
14: Bagi peserta ini sesuatu yang menjadi bekal modal masa depan mereka. Ini harus betul-betul dijaga dan ditindaklanjuti. Tentu sebagai pemerintah tidak sebatas ini. Ini merupakan tahap awal mereka mendapat latihan dasar terkait dengan pembuatan ini. Tapi terus ke depan pemerintah akan memberikan perhatian melalui pemberian modal sehingga terus ini dikembangkan. Ya, saya berharap melalui dinas sosial dipetakan dengan baik, kerjasama dengan dinas perindakop ini bisa kita lakukan. Walaupun secara bertahap untuk kelompok UKM yang ada, secara bertahap kita berusaha untuk terus mendongkrak keberadaan mereka sehingga lebih baik ke depan.
13: Sementara itu Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra menyambut baik kepercayaan yang diberikan pemerintah Mamberamo Raya kepada Biak Numfor sebagai tempat pelatihan. Ia mengungkapkan di tengah kondisi refocusing anggaran yang menjadi tantangan bersama, justru disinilah momen bagi para pimpinan daerah untuk bijak mencari peluang agar kesejahteraan masyarakat tetap terjamin. Pemerintah Biak Numfor juga berkomitmen untuk berkunjung ke Mamberamo Raya guna mempelajari potensi unggulan dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan bersama. Ya,
15: luar biasa sekali kebijakan dilakukan Bapak Bupati Mamberamo karena kita tahu daerah Mamberamo ini hampir 80% ini transportasi sungai. Sehingga sangat tepat ketika masyarakat atau para pemuda dididik untuk bisa mengikuti pelatihan fiber dan bahkan mereka juga kita pastikan ke depan bisa membuat fasilitas atau memproduksi perahu-perahu fiber ini bahkan pasti akan lebih baik dari apa yang kita lakukan saat ini.
13: Sementara Raymond Tawani, salah satu peserta pelatihan, menyampaikan rasa syukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan ini.
16: Ya, harapan untuk

0: Di lapangan, petugas menemukan adanya tambahan rumah tangga maupun usaha baru.
1: Jadi, Bapak Ibu semuanya yang perlu diketahui, kita sampai dengan hari ini, dari total target 18.973 KK atau usaha dari prelis yang sudah diamanatkan ke kami, totalnya itu sudah tercapai sekitar 133%.
0: Menurutnya, capaian tersebut bukan berarti seluruh target telah ditemukan. Dari hasil pendataan sementara, presentasi objek yang berhasil ditemukan tercatat sekitar 70,56%. Novita menjelaskan angka tersebut masih dapat berubah karena proses pendataan masih berlangsung. Petugas pendataan lapangan masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah objek yang belum ditemukan. Selain itu, setiap data yang dikumpulkan juga harus melalui tahapan pemeriksaan dan persetujuan dari petugas pengawas.
1: Yang ditemukan sebesar 70,56%. Sampai dengan hari ini bukan total akhirnya ya. Karena teman-teman masih ada proses penelisiran, ada proses approve dari petugas pengawas terhadap pekerjaan dan kinerja dari petugas pendataan lapangan. Jadi prosesnya adalah pendataan, disubmit oleh petugas pendata lapangan, lalu ada kegiatan evaluasi, pengecekan dan sebagainya, lalu di-approve oleh petugas pengawas. Nah, setelah di-approve ini baru akan muncul berapa jumlah sebenarnya.
0: Setelah seluruh proses tersebut selesai, BPS baru dapat memastikan jumlah objek yang ditemukan, tidak ditemukan, maupun objek yang mengalami perpindahan antar SRS. Novita menegaskan capaian 133% dan angka 70,56% tersebut belum merupakan hasil akhir, karena proses penyisiran, pemeriksaan, dan validasi data masih terus dilakukan. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan kepada 32 siswa dan 2 guru terdampak kebakaran, sekaligus membebaskan uang komite selama 1 tahun. Berikut laporan reporter Naldi Kesalia, RRI Jayapura.
3: SMA Negeri 2 Jayapura menyalurkan bantuan sembako, pakaian hingga dana tunai kepada 32 siswa dan 2 guru yang menjadi korban kebakaran. Bahkan sekolah juga membebaskan uang komite selama setahun kepada siswa tersebut. Kepala SMA Negeri 2 Jayapura, Lea Ansanai, menyampaikan aksi kepedulian ini telah menjadi budaya rutin di lingkungan sekolah untuk membantu siswa dan guru yang tertimpa musibah. Dikatakan pembebasan biaya ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi keluarga korban agar fokus pada pemulihan pasca kebakaran.
4: Kami berharap yang kami lakukan ini bisa meringankan, paling tidak mereka rasa empati ini bisa menenangkan mereka, dan kami juga memberikan bantuan baju seragam juga. Kemudian untuk uang komite kami bebaskan 1 tahun sesuai dengan arahan pimpinan juga. Jadi apa yang kami pikirkan dengan yang biarkan pimpinan sama, kita bebaskan untuk 1 tahun anak-anak ini tidak bayar, karena mereka pasti punya kebutuhan yang lebih penting lagi, yang banyak kebutuhan yang harus mereka siapkan. Jadi kita membantu meringankan dengan membebaskan mereka.
3: Sementara Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Batseba Itar, mengapresiasi kepedulian sekolah lantaran diakui musibah tersebut ada siswa dan guru ikut terdampak yang saat ini masih bermukim di tenda-tenda pengungsian.
5: Bantuan dari SMA ini merupakan hal yang sangat baik, dan ini merupakan bentuk kepedulian dari kepala sekolah, guru, TU terhadap siswa dan teman guru yang kena bencana kebakaran. Dan memang hal ini harus memang ada untuk menjaga kebersamaan kekeluargaan yang terjalin di SMA Negeri 2.
6: Itu masih ada nih.
5: Dan bentuk apa kepedulian ini dapat menguatkan, memberikan kekuatan kepada anak-anak sekolah maupun kepada guru yang terkena bencana.
3: Selain membantu sembako, pakaian sekolah, hingga dana tunai, pihak sekolah juga berkoordinasi

0: dengan Dinas Pendidikan untuk mendata dan mengurus dokumen ijazah secara kolektif agar mempercepat proses dan tidak menyulitkan para siswa dan guru. Nalik Saulia melaporkan.
1: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
2: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kepulauan Yapen melantik pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik sekabupaten Kepulauan Yapen. Pelantikan berlangsung Senin 7 September 2026 bertempat di Hotel Merpati Serui. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur dan konsolidasi partai hingga ke tingkat kampung sebagai persiapan menghadapi pemilu 2029. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen, Adam Arisoi, dalam arahannya berpesan kepada seluruh pengurus yang baru dilantik agar segera memperkuat kepengurusan partai hingga di tingkat ranting di setiap kampung.
3: Pelantikan hari ini berdasarkan keputusan DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen nomor 1 tahun 2026 tentang kepengurusan pengurus distrik 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dari SK keputusan inilah hari ini tanggal 7 September DPD Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan pelantikan untuk mengesahkan pengurus-pengurus di 17 distrik. Selanjutnya pengurus-pengurus di 17 distrik ini membentuk anak-anak ranting setiap kampung untuk mempersiapkan pemilu 2029.
2: Adam menegaskan Partai Golkar harus tetap kuat dan solid serta mampu menjadikan Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai rumah bersama bagi seluruh kader dan masyarakat. Menurutnya, pengurus Partai Golkar di tingkat distrik memiliki peran penting dalam melakukan konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kampung. Konsolidasi tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh struktur partai dapat berjalan dan bekerja secara efektif.
3: Pesan yang tadi saya sampaikan adalah Golkar harus tetap solid, kuat, Papua harus tetap cerah dan Yapen menjadi rumah. Hal-hal lain yang saya tekankan untuk teman-teman di distrik harus segera kembali ke distrik dan melakukan konsolidasi sampai ke kampung-kampung sehingga di saat DPD Golkar Kabupaten Golkar melakukan monitoring supervisi ke setiap distrik, kita sudah bisa menemukan kerangka kemenangan Partai Golkar dari tingkat bawah di atas.
2: Usai pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kapasitas bagi pengurus Partai Golkar tingkat distrik dari 17 distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen. Dalam kegiatan tersebut, para pengurus mendapatkan sejumlah materi berkaitan dengan penguatan organisasi dan konsolidasi partai. DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Yapen berharap melalui pelantikan dan penguatan kapasitas tersebut, seluruh pengurus dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sekaligus memperkuat soliditas partai menuju pemilu 2029. Agus Tanawani melaporkan.
1: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Mai menyampaikan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.
4: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

Saudara pendengar, para penanda dan berada, itulah tadi telah kita ikut bersama ya, Gema Papua. Kali ini hostnya dari RRI Biak dan program 1 RRI Wamena kembali hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Kita kembali teman hiburan untuk Anda pendengar dari program 1 RRI Wamena.

0: Eh, buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Eh, jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa.

0: mendapatkan masalah kesehatan serius.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua kamu orang, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung deh, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
3: Nina.
4: Ya, Mama.
3: Sini. Kenapa, Tante?
5: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
4: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
5: Emang marah karena apa?
4: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
5: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
4: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya, saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
6: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

Ungkapan itu mengartikan betapa besarnya kasih ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balasan, dan tak terhitung harganya. Menjadi seorang ibu adalah pekerjaan yang sangat menakjubkan.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini kembaliannya, Mas.
2: Makasih, Mbak.
1: Hobi banget bikin duit lecek.
2: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
1: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
2: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
1: Yalah, bebas.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
3: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
2: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
3: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
1: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Hi, how are you? Good. Now I'm chilling, I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then, see you, alright? Ciao.

0: دي ربنا جايز.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya.
2: Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%.
0: Sari Berita, Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dan dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan kembali dibuka. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 8 September 2026 bersama saya, Rudy Zee. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan tengah mendalami 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menyikapi hal ini, Presiden Prabowo Subianto meminta proses pendalaman tersebut untuk segera dilakukan guna memutus sanksi yang akan ditetapkan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Bapak Kapolri, berapa total oknum yang ditangkap karena membakar hutan?
3: Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan terkait penanganan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi pada kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah daerah di Indonesia. Dalam rapat terbatas ratas perkembangan penanganan bencana alam yang digelar secara virtual pada Senin kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melaporkan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah menindaklanjuti sekitar 200 laporan dugaan pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla. Kapolri dalam kesempatan itu bahkan merincikan dari 200 laporan tersebut, penyebab terjadinya karhutla melibatkan perorangan maupun korporasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit menyebut berdasarkan hasil pemeriksaan awal, faktor penyebab terjadinya karhutla diduga kuat adanya tindakan kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan baik perorangan maupun korporasi.
4: Jadi mohon izin Bapak, ada 200 laporan polisi yang saat ini kita proses, ada 138 tersangka yang kita amankan, 119 sengaja dan 18 lalai. Kemudian ada 8 korporasi Bapak yang kami proses. Kemudian kami juga sedang melakukan pendalaman terhadap 18 perusahaan dan 42 perusahaan yang saat ini diberikan sanksi administrasi pembekuan atau pencabutan izin, apakah mereka juga melakukan pidana, Pak? Kalau memang nanti mereka juga melakukan pidana, maka kami akan proses, Pak.
3: Jadi, menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Kapolri untuk mendalami lebih lanjut laporan dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang melibatkan perorangan maupun korporasi. Dalam hal ini, Kepala Negara juga menyoroti pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dengan sengaja untuk membuka lahan perkebunan baru.
1: Habis kebakaran langsung jadi lahan perkebunan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi ini benar-benar kesengajaan, dan apakah ini rakyat atau ini korporasi? Tapi terus diselidiki terus, dan saya minta segera nama-nama korporasi itu sampai ke saya, ya?
4: Ya.
1: Yang 8 maupun yang 18.
3: Lebih lanjut ditegaskan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan menindak tegas seluruh pelaku korporasi yang terbukti melanggar hukum dalam pembukaan lahan perkebunan melalui pembakaran hutan dan lahan. Kepala negara bahkan menginstruksikan jajaran terkait lainnya untuk melakukan penyelidikan dan mencabut seluruh izin usaha bila korporasi tersebut terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan dalam pembakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Izin-izinnya kita cabut, ya, HGU-nya dan sebagainya.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengakui tugasnya sebagai Menteri Keuangan adalah tugas yang berat. Namun Purabaya menyatakan senang dengan pekerjaannya dan memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini bisa mendekati 6%. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Nggak, paling gampang kalau lihat berat badan saya kan. Pas jadi menteri saya 102, sekarang 97, udah 98. Itu sudah recover. Sebelumnya turun sampai 88. Berarti kerjanya memang berat di Kementerian Keuangan.
5: Hari ini tepat 1 tahun Purabaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dalam acara ramah tamah dengan para jurnalis hari ini, Menke Purabaya mengakui pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan cukup berat. Namun sebagai ekonom, Purabaya mengatakan menyukai pekerjaannya sebagai Menteri Keuangan. Menurutnya, meski pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang belum terlalu cepat, ia memastikan Indonesia akan keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5%.
2: Sukanya sih fun gini. Kalau untuk ilmuwan seperti saya, ekonom kan ilmuwan ya. Itu paling menarik adalah ketika kita bisa menguji teori-teori di lapangan langsung. Dan kita lihat hasilnya sesuai dengan apa yang kita prediksi atau yang kita rencanakan. Jadi walaupun ekonomi Indonesia sekarang belum lari kenceng-kenceng amat, tapi sudah keluar, saya pastikan sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5%. Triwulan ke-4 tahun lalu kan 5.39, triwulan pertama 5.61, triwulan kedua 5.29, agak turun sedikit. Tapi ada karena gangguan global ya. Tapi sekarang siap untuk gerak ke 6% lagi.
5: Setelah 1 tahun masa kerjanya, Purabaya mengatakan belum punya rencana atau gebrakan baru yang akan ia lakukan. Namun, Purabaya menyatakan di tengah tekanan dan hambatan global, mesin-mesin perekonomian Indonesia sudah bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kondisi itu, kata Menkyu Purabaya, akan ia jaga dan target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun ini atau tahun depan bisa tercapai. Sementara itu, menanggapi 1 tahun kinerja Menteri Keuangan, ekonom dari Center on Reform on Economics atau CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, menyoroti 2 hal penting yang masih harus diperbaiki Menteri Keuangan, yakni masalah transparansi dan perspektif pemerintah untuk lebih melihat dari sisi masyarakat terkait kondisi perekonomian saat ini.
6: Mungkin harus sedikit berempati mengenai apa yang dihadapi masyarakat hari ini. Kadang-kadang kalau dari perspektif perintah, terkadang itu hanya melihat angka-angka makro gitu kan. OPDB kita tumbuh, industri tumbuh, pendapatan pajak tumbuh. Tetapi kan kalau buat masyarakat pada umumnya kan masalahnya bukan itu kan. Masalahnya adalah lapangan pekerjaan, kemiskinan, iya kan. Jadi kadang-kadang pemerintah itu terlalu mengambil posisi angka-angka makro. Sedangkan yang angka-angka mikro ini menurut saya kurang diperhatikan, jadi sedikit kurang berempati gitu sama masalah-masalah yang dihadapi masyarakat pada umumnya.
5: Meski masih banyak yang harus diperbaiki, ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli mengatakan sepakat dengan Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa untuk mendorong Danantara membayar dividen sebesar 120 triliun ke kas negara. Dan hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Keuangan hari ini bahwa dividen itu akan disetor ke kas negara mulai tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpang mulai memadati area keberangkatan Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Aktivitas penumpang kembali ramai setelah penerbangan dibuka, menyusul penutupan sementara akibat erupsi Gunung Anak Rakatau. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Hana Syarif.
7: Gimana lagi, karena ini kan bencana alam ya, jadi nggak bisa apa-apa. Kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Aktivitas penumpang kembali ramai di area keberangkatan internasional Terminal 2 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini. Sejumlah calon penumpang mulai melakukan proses check-in setelah Bandara Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan pasca erupsi Gunung Anak Krakatau. Salah satunya adalah Lina, orang tua penumpang yang mengantar anaknya untuk terbang menuju Frankfurt, Jerman. Ia mengaku sempat khawatir ketika mengetahui bandara tutup sebelum memastikan informasi mengenai operasional bandara pada Selasa dini hari.
7: Nggak ada, alhamdulillah. Kita kan emang nunggu ya dari kemarin ditutup, sampai tadi malam kan jam 12 malam. Terus tadi pagi sih jam 2 saya cek lagi, ternyata alhamdulillah udah dibuka. Oh ya khawatir aja, tapi ya kita gimana lagi karena ini kan bencana alam ya. Jadi nggak bisa apa-apa, kita cuma tinggal berdoa aja gitu ya.
8: Kendati demikian, penutupan ini turut mengubah jadwal perjalanan sejumlah penumpang. Salah satunya adalah Nilman Nasuha yang membawa rombongan dari Jombang, Tulung Agung dan Solo menuju Singapura. Perubahan tersebut membuat Nilman yang tengah dalam perjalanan dari Purwokerto menuju Jakarta untuk mengurus refund harus kembali menyesuaikan rencana keberangkatannya.
9: Nah, tapi pas saya perjalanan di sini tuh jam 10 malam dari Purwokerto ke sini yang niatnya mau refund, ternyata ada informasi baru dari maskapai itu. Informasi barunya itu ternyata keberangkatan jam 6.20 itu di reschedule jam 8.20. Nah, dari situ kan kayak kita bingung nih, katanya cancel, tapi ternyata di reschedule, seperti itu. Jadi saya sendiri pun kayak sudah kepalang mau refund, tapi ya mau gimana lagi, di sini kayak ya udah informasi yang ada tuh seperti itu, malah di reschedule jam 8.20 gitu.
8: Adapun pemeriksaan kelayakan pesawat juga dilakukan sebelum armada kembali diizinkan beroperasi. Saat ini, sekitar 177 pesawat sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Seluruh pesawat tersebut nantinya akan diperiksa secara bertahap untuk memastikan tidak terdapat dampak abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mendorong masyarakat memperkuat kemampuan literasi di tengah perkembangan kecerdasan artifisial. Karena menurutnya, kemampuan membaca informasi harus diikuti kecakapan menilai dan menggunakan informasi secara bijak. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
10: Hadirin yang kami hormati, kini tibalah sambutan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah sekaligus perkenan Bapak Menteri membuka acara ini secara resmi, acara peringatan Hari Aksara Internasional tahun 2026.
11: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmun Abdul Muti mengatakan saat ini makna literasi semakin luas. Menurutnya literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun juga memahami informasi secara kritis. Muti dalam webinar peringatan Hari Aksara Internasional bertema literasi untuk sesama, semesta dan sejahtera di Jakarta hari ini mengatakan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial atau AI menuntut kemampuan literasi yang lebih komprehensif. Untuk itu masyarakat perlu berpikir reflektif dan menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan. Penggunaan teknologi juga harus diarahkan demi mendukung pembelajaran dan kehidupan yang lebih baik. Hendik Dasmen menegaskan penguatan literasi juga harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah, satuan pendidikan, keluarga, komunitas, perguruan tinggi, dunia usaha, media, serta masyarakat perlu mengambil peran.
12: Literasi hari ini memiliki makna yang semakin luas. Literasi tidak lagi cukup dimaknai sekadar kemampuan membaca dan menulis. Di tengah perubahan sosial, krisis lingkungan, perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, masyarakat perlu mampu untuk memahami informasi secara kritis, berpikir reflektif terhadap konten yang dikonsumsi, terus belajar sepanjang hayat, serta menggunakan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan dan lingkungan. Literasi hari ini adalah tentang kemampuan membaca dunia, memahami realitas, realitas sosial, lingkungan dan ekonomi, serta mengambil tindakan untuk menjadikan dunia lebih baik lagi.
11: Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Tatang Mutakin mengatakan, perubahan teknologi juga turut mengubah makna literasi. Karena itu kemampuan literasi masyarakat perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk itu lanjut Tatang, masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat. Hal tersebut menjadi bagian penting dari literasi untuk menghadapi tantangan di masa depan.
13: Mulai bisa membaca pesan, kita memahami bahwa literasi bukan sekedar kemampuan membaca huruf, literasi adalah kemampuan membaca kehidupan. Dulu kita berjuang agar setiap orang bisa membaca dan menulis. Hari ini tantangannya lebih luas lagi. Kita harus mampu membaca informasi, memilah mana yang benar dan mana yang menyesatkan, berpikir kritis menggunakan teknologi dan kecerdasan buatan secara bijak, mengambil keputusan, serta terus belajar sepanjang hayat.
11: Hari Aksara Internasional diperingati setiap tanggal 8 September sejak ditetapkan UNESCO pada tahun 1966. Momentum tersebut terus digunakan untuk mengingatkan pentingnya literasi sebagai bagian dari pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Tema global tahun ini, Literacy for People, the Planet, and Prosperity. Tema tersebut memperluas makna literasi dari sekedar kemampuan individual menuju kemampuan membangun kehidupan bersama. Dari Jakarta, Rini Hairani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Rituan Kurniawan menyatakan jemaah haji Furoda yang dialihkan ke jemaah haji khusus harus menambah uang sekitar 4.500 hingga 5.000 US dollar untuk mendapatkan percepatan kuota haji tambahan tahun 2023. Hal itu disampaikannya saat menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
14: Masih ada sisa belum masuk akan dialihkan ke kuota kiri. Maksudnya, sisa kuota pokok awal yang dimasukkan dalam jamaah lunas benda ganti untuk pengisian kuota kiri berasal dari arahan yang...
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Rituan Kurniawan, Direktur PT Abra Kurnia Devindo, yang sebelumnya merupakan pegawai honorer di Kementerian Agama yang mengurus elektronik haji. Dalam persidangan, Rituan mengaku diminta tolong oleh Rizki dan Abdul Muhi untuk menyampaikan kepada PIHK bahwa ada kuota haji tambahan yang belum terserap. Pada saat itu ditawarkan per pack dengan harga 4.000 sampai 5.000 US dollar.
14: Jika seandainya haji Furoda dialihkan ke kuota haji khusus bisa atau tidak, lalu saya jawab, maksudnya bagaimana? Karena setahu saya belum pernah ada haji Furoda, betul ya? Betul. Dialihkan ke kuota haji khusus. Ya. Dan saya sampaikan bahwa harga visa haji Furoda saat itu seharusnya sekitar 8.500, tapi sedang naik sekitar 13.500. Harga yang akan ditawarkan kepada calon jemaah yang tadinya Furoda digeser menjadi jemaah haji khusus, itu ditawarkan bukan 13.500 atau 8.500, melainkan di angka 4.000,
16: 5.000.
14: Sampai dengan 5.000.
15: Sementara salah satu terdakwa yang merupakan mantan staf khusus Menteri Agama Espa Abidal Aziz alias Gus Alek menyatakan tidak ada perintah dari mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas untuk menawarkan kuota haji tambahan kepada penyelenggara ibadah haji khusus. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menyatakan saksi Rituan telah menerima sejumlah uang asing, 2 mobil Range Rover dan rumah mewah yang semuanya telah disita oleh penyidik KPK. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan selama 30 hari, dimulai sejak tanggal 9 September besok. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar.
18: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan selama 30 hari mulai 9 September hingga 8 Oktober 2026 mendatang. Perpanjangan status tersebut diputuskan setelah Pemerintah Kota Palangkaraya bersama unsur Porkopimda dan pihak terkait melakukan evaluasi terhadap kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini mengatakan perpanjangan status tanggap darurat diperlukan karena potensi kebakaran hutan dan lahan masih tinggi dan sejumlah titik api mulai mendekati kawasan permukiman. Namun di tengah kebutuhan penanganan yang semakin besar, pemerintah Kota Palangkaraya juga menghadapi keterbatasan anggaran.
17: Saat ini Kota Palangkaraya masih banyak lokasi-lokasi areal yang terbakar. Sebelumnya di mana akan berakhir di tanggal 18 September. Untuk tanggap darurat Kota Palangkaraya kita lakukan perpanjangan ya. akan kita lakukan perpanjangan dalam 30 hari ke depan ya. Jadi rencananya 9 September dan kita memerintahkan kepada BPD untuk segera membuat perencanaan dalam 30 hari ke depan, termasuk kebutuhan sumber daya manusia, SDM-nya, sarprasna, dan kebutuhan anggarannya. Ya, memang saat ini anggaran yang tersedia di Kota Palangkaraya tidak mencukupi sebenarnya. Kalau kita maksimal ya. Upaya-upaya kalau masih kejadian-kejadian kebakarannya masih berlanjut terus, anggaran kita memang terbatas.
18: Sementara itu kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya menjadi perhatian serius lantaran sejumlah titik kebakaran cenderung bergerak mendekati wilayah permukiman. Komandan Regu Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Palangkaraya, Enggar, mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan bagi petugas di lapangan. Tim harus bergerak cepat melakukan pemadaman dan pendinginan agar api tidak meluas hingga mengancam rumah warga. Menurut Enggar, lokasi kebakaran yang berada tidak jauh dari permukiman membutuhkan penanganan ekstra. Selain melakukan pemadaman, petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap pergerakan api dan asap. Enggar menambahkan kondisi lahan yang kering serta cuaca yang masih panas dan minim hujan membuat api berpotensi kembali muncul setelah dilakukan pemadaman.
16: Daerah yang terbakar di sini sangat dekat dengan wilayah permukiman. Kami sudah selama 4 hari melakukan pembatasan dan penyekatan agar api tidak merambah ke wilayah-wilayah yang lain yang terutama dekat dengan permukiman. Karena wilayah di sini memang dekat dengan permukiman.
18: Berdasarkan data dari BPBD Palangkaraya, sejak penetapan status kebakaran hutan dan lahan pada 1 Juni hingga 7 September 2026, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 482 kejadian dengan luas lahan terbakar 1.029,65 hektar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia 2026 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana dan berdasarkan hasil penilaian. Berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
19: 10 besar Suara Kencana 2026 kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
20: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
21: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
19: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
22: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
19: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
23: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
24: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
19: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
24: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
25: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
19: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
26: Nah, kita nggak dapat ikan, pemakus uang kantong kita
19: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
27: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
19: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini, RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
28: Klaten, Jawa Tengah.
19: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
29: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asa pemenuhan nutrisi.
19: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Dikutip dari kantor berita Antara, seruan tersebut disampaikan pada Senin kemarin melalui sejumlah resolusi yang diadopsi pada hari pertemuan tingkat menteri Liga Arab di Kairo, Mesir. Para menteri mendesak komunitas internasional termasuk PBB dan Dewan Keamanan PBB untuk segera bertindak melindungi warga Palestina dari serangan Israel dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan pendudukan Israel. Mereka menyerukan dukungan politik finansial, dan hukum terhadap rencana Arab Islam untuk pemulihan dan rekonstruksi Gaza, serta mendukung penyelenggaraan konferensi internasional di Kairo guna menghimpun pendanaan bagi rencana tersebut. Para menteri juga mendesak agar seluruh tahapan perjanjian gencatan senjata di Gaza yang dicapai dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT perdamaian Sharm el-Sheikh pada 2025 dilaksanakan sepenuhnya. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Basket Putra Indonesia, David Singleton, akan menyiapkan tim terbaik untuk menghadapi Grup A di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.

0: diantaranya Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Singleton menilai hasil undian merupakan situasi yang harus diterima dan dihadapi tanpa banyak keluhan selama menjalani persiapan tim.
1: That's what we were given. We were given that group. We can't sit here and complain and worry about it. We just have to go attack.
2: Ini adalah hasil undian yang harus dihadapi. Kami tidak bisa mengeluh, melainkan harus menghadapinya dengan bersiap, mempelajari kekuatan lawan, dan percaya pada kemampuan diri untuk memberikan kejutan. Semua tim grup ini sangat tangguh dan berada di level tinggi. Namun saat pertandingan dimulai, tim yang mencetak skor lebih banyak dan bertahan dengan baik yang akan unggul.
1: And you got to see who can score the most and get the most stops on defense.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zaviero, mengaku tak gentar menghadapi sejumlah tim tangguh di penyisihan grup. Bagi pemain dengan postur lebih dari 2 meter ini, tim-tim tersebut hanyalah lawan yang memang harus mereka hadapi.
3: Biasa aja sih, kayak okay. Jepang is another game, it's another just a basketball game. And I watched their game against Mongolia. Also for the Japan, and I think we can do it. We get the same size, kind of the same size. But, you know, they have high-level players, import. They got an all-B league team. So, yeah, just another basketball game.

Nagoya. Sehari setelahnya tim Merah Putih akan melawan Korea Selatan. Dan pada laga ketiga, Indonesia akan bertemu Arab Saudi pada Minggu 13 September 2026. Dari Jakarta, Mira Pilipinoli, Pro 3 RRI, Pro 3.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pasca erupsi Gunung Anak Krakatau, masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi abu vulkanik dan perubahan aktivitas gunung. Ketika terjadi hujan abu, segera gunakan masker untuk melindungi saluran pernafasan dan kacamata atau pelindung mata untuk mencegah iritasi. Hindari berada di luar ruangan terlalu lama dan tutup rapat pintu, jendela, serta sumber air agar tidak terkontaminasi abu. Abu vulkanik yang menempel di rumah maupun kendaraan sebaiknya dibersihkan secara hati-hati dan tidak disapu kering agar partikel abu tidak kembali berterbangan. Yang tak kalah penting, masyarakat yang berdekatan dengan anak Gunung Krakatau diminta tidak mendekati kawasan gunung dan selalu mengikuti informasi resmi mengenai perkembangan aktivitas gunung. Tetap tenang, waspada, dan utamakan keselamatan.

0: Indonesia menyapa malam. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peringkat Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda kembali dalam Indonesia menyapa malam hari ini, Selasa 8 September 2026. Kami telah siapkan informasi-informasi yang akan kami hadirkan dan juga topik-topik perbincangan malam hari ini yang akan menjadi sajian kami sepanjang malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami juga terus mengundang Anda untuk dapat berbagi informasi yang Anda miliki untuk dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia menyapa malam.
1: Indonesia menyapa malam.

Iran melayangkan ancaman perang ekonomi terhadap Amerika Serikat dengan membatasi akses pelayaran komoditas di kawasan Teluk Persia dan Selat Hormuz. Ancaman tersebut disampaikan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Mohsen Rezai, melalui akun X miliknya pada Selasa hari ini, 8 September 2026. Ia menegaskan, Teheran bersiap memperlakukan zona eksklusi maritim sebagai balasan atas sanksi dan blokade Amerika Serikat. Sebelumnya, pada Minggu 6 September 2026, Rezai menjelaskan melalui televisi negara bahwa zona terlarang baru ini akan membentang dari titik awal blokade Amerika Serikat hingga ke area Teluk Persia. Setiap kapal yang melanggar dan memasuki kawasan tersebut tanpa izin akan dimasukkan ke dalam daftar sanksi Iran. Apa dampaknya bagi ekonomi global? Kami akan

0: udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
1: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?
0: Anakku,

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu kesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mau nyebrang, Pak?
2: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
1: Mari, saya seberangkan, Pak.
3: Ayo, Bu.
4: Langsung ya, Pak.
3: Ya, langsung. Ayo.
1: Silakan duduk, Bu.
4: Lah, masnya
1: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
4: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya, saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Romano kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjadi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Eh, kawan.
1: Halo, kawan.
0: Wah, bersih eh, kayak segar begitu, Pak.
1: Ah, itu sudah biasa.
0: Biasa apa?
1: Saya habis menghadap sapu atasan ini, gara-gara laporan. Hal kecil saja itu.
0: Oh iya, bro. Laporan sudah selesai, kah, bro? Dengar-dengar kita bos mau periksa, toh?
1: Laporan apa? Santai saja, kawan. Kan saya tinggal suruh satu teman buat tuh. Gampang, kan saya tinggal kasih dia uang cabai, pekerjaan beres.
0: Wah, ini nih yang tidak beres, kawan. Sampai kapan? Kamu maju kalau pakai cara-cara begini terus.
2: Janganlah menjadi orang yang mengharapkan sesuatu secara instan. Bertanggung jawablah terhadap pekerjaanmu.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol. Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
0: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
3: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
4: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
5: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
6: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
3: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
4: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
5: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
6: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih baik. Stop kekerasan terhadap anak.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi,
3: dan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar lantunan lagu Hindu ya atau Dharmatullah masih hadir menyapa Anda hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Timur atau Warta Berita Lintas Papua Pegunungan di pukul 6, jangan sampai Anda lewatkan. Tetap station di 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena.

0: Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, sudah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya mengajak Anda untuk menyimak penyampaian lintas berita Papua Pegunungan dari program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Selamat pagi dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua, Pendukung Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Saudara Yeper Gombo bantah informasi rencana pemotongan dana desa senilai 20 juta rupiah. PLT Kepala Desa Jaya dorong mahasiswa jadi penggerak lingkungan pada kuliah umum. Inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi Rabu 9 September 2026. Selengkapnya bersama saya Agustinus Pagiling.

Saudara PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung DPMK Kabupaten Jayawijaya, Yai Per Gombo, membantah informasi rencana pemotongan dana desa sebesar 20 juta rupiah untuk tujuan pengadaan laptop. Pasalnya informasi itu beredar luas di media sosial. Ya, menyatakan informasi tersebut tidak benar, namun sengaja disebar oleh oknum tertentu sehingga pihak

0: kuma di bɛ kita sosiyalizasi de kɛ an tɔɔrɔ k'an tɔɔrɔ tidiya ala bɛ mɔtɔ an sigi k'i kunu ɛkisi an tɛra patron bɛ informasi ta bi ma na dana bilon professeur ko de ye ka sinɛ kɛ poton do bulu juta pɛrɛkɛ mu yi tɔgɛ k'i la ta na o bɛ k'i to i mɔgɔ kɔnɔ clarification tira bɛ na.
1: Dengan demikian pihaknya akan segera membuat laporan polisi atas tuduhan informasi hoax pemotongan dana desa tersebut. Saudara Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jaya Wijaya mendorong kolaborasi dengan Universitas Amal Ilmiah Yapis Unaim Wamena dalam pengembangan potensi lingkungan hidup melalui sains dan teknologi.
2: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jayawijaya mendorong kolaborasi dengan Universitas Amal Ilmiah Yapis Unaim Wamena dalam pengembangan potensi lingkungan hidup melalui sains dan teknologi. Kolaborasi tersebut dibahas dalam kuliah umum pada kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Agronomi Unaim Yapis Wamena. PLT Kepala DLH Jayawijaya Dr. Idawati Warmi Murib SPKJ hadir sebagai pemateri dalam kuliah umum bertema berkarya melalui sains dan teknologi, berinteraksi dalam inovasi dan berdedikasi untuk kemajuan Papua Pegunungan. Materi yang diberikan kepada mahasiswa semester 1, 3, 5, dan 7 menekankan pentingnya peran ilmu pengetahuan dalam mendukung pengelolaan lingkungan dan pembangunan daerah. Idawati menjelaskan bahwa kegiatan kuliah umum tersebut menjadi awal untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya, khususnya DLH dengan Unaim Yapis Wamena. Menurutnya kolaborasi ke depan akan diarahkan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan berbagai potensi yang dapat dikerjakan bersama di bidang lingkungan hidup.
3: Kami di sini dari Dinas Lingkungan Hidup diundang memberikan kuliah umum untuk melihat potensi-potensi apa yang bisa kita lakukan bersama, khususnya di Jayawijaya dan Papua Pegunungan. Kegiatan kuliah umum ini kami berikan materi dan mahasiswa dari semester 1, semester 3, 5, dan 7 sama-sama kita hadir tadi dan materi kuliah mereka bisa dapat terima terkait kolaborasi pemerintah dan juga kampus. Nah, dari kesimpulan apa yang kami kerjakan hari ini, ke depan kami akan bekerja sama dengan kampus untuk kemajuan perencanaan-perencanaan yang ada di pemerintah khusus Kabupaten Jayawijaya dan lebih khusus lagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kita melihat potensi-potensi apa yang bisa kita kerjakan bersama dan kembangkan bersama terkait bidang lingkungan hidup. Itu yang sedang kami diskusikan dan ke depan kami akan terus berkolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kampus Unaim Wamena.
2: Sementara itu, Rektor Unaim Yapis Wamena, Dr. Haji Rudi Hartono Ismail, MPD, menilai kehadiran pimpinan DLH di lingkungan kampus dapat memberikan ruang sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Sinergi tersebut dinilai penting karena kampus memiliki peran dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat mendukung program pembangunan daerah. Rudi Hartono juga berharap bahwa mahasiswa Unaim dapat menjadi bagian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Baginya, edukasi ini sangat diperlukan, mengingat sejumlah bencana alam dapat terjadi akibat kelalaian manusia, sehingga pemahaman dan kepedulian terhadap lingkungan perlu terus diperkuat.
4: Kehadiran Ibu Kepala DLH di Kampus Unaim ini akan memberikan nuansa yang berbeda, karena kita di universitas ini ada namanya pengabdian, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ini yang menjadi suatu titik temu antara pemerintah daerah dengan universitas, bahwa itu perlu disinergikan potensi-potensi yang masing ada. Apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Kepala DLH pada mahasiswa, ini menjadi harapan kita semua bahwa ada adik mahasiswa terutama fakultas-fakultas yang ada di universitas ini akan mendapatkan suatu edukasi kepada kita bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan pemahaman-pemahaman lingkungan yang ada saat ini.
2: Kegiatan kuliah umum tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kerjasama antara Unaim Yapis Wamena dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dalam bidang lingkungan hidup. Kolaborasi diharapkan tidak berhenti pada kegiatan akademik tetapi berlanjut melalui penelitian, edukasi serta pengabdian kepada masyarakat. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.

Kita beralih ke berita lain, pendengar, di mana masyarakat bersama tim distrik dan tim peduli pembangunan distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya Papua Pegunungan menuntut adanya pemerataan dalam penyaluran bantuan pemerintah di wilayah tersebut. Ketua tim peduli pembangunan distrik Trikora, Onggoma Kalolik, menyampaikan masyarakat selama ini melihat berbagai bentuk bantuan pemerintah, baik bantuan pangan beras maupun bantuan sosial, ataupun juga bantuan pembangunan dinilai banyak disalurkan ke wilayah distrik Napua. Ya, sementara itu menurut Onggoma, masyarakat di distrik Trikora belum merasakan penyaluran bantuan tersebut secara merata. Kondisi ini dinilai membuat masyarakat Trikora merasa kurang mendapat perhatian dan pelayanan yang sama dalam pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan masyarakat. Atas kondisi tersebut, masyarakat tim distrik dan tim peduli pembangunan distrik Trikora meminta pemerintah distrik Trikora dan pemerintah Kabupaten Jayawijaya segera menindaklanjuti persoalan tersebut. Mereka meminta pemerintah memeriksa kembali mekanisme penyaluran bantuan serta memastikan seluruh program bantuan dan pembangunan dapat diterima masyarakat di distrik Trikora secara adil dan merata. Masyarakat berharap tuntutan tersebut dapat segera mendapat perhatian pemerintah sehingga tidak terjadi kesenjangan pelayanan maupun penyaluran bantuan antar distrik di Kabupaten Jayawijaya. Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Warta Berita Lintas Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Saudara, Ketua Tim Peduli Pembangunan sekaligus Koordinator Lapangan Terbang Binggunu Lingge Distrik Trikora Kabupaten Jayawijaya, Onggoma Kalolik, mempertanyakan keberlanjutan layanan penerbangan subsidi dari Wamena menuju sejumlah lapangan terbang di Distrik Trikora. Onggoma mengatakan pada tahun 2023 hingga 2024, penerbangan pesawat jenis karavan milik AMA dan Susi Air masih melayani rute penerbangan subsidi dari Wamena menuju ke wilayah distrik Trikora. Namun menurutnya layanan tersebut tidak lagi berjalan pada tahun 2025 hingga 2026 ini. Onggoma menyebut terdapat sedikit 4 lapangan terbang di distrik Trikora yang sebelumnya menjadi bagian dari akses penerbangan masyarakat. Keempatnya yakni lapangan terbang Binggunu Lingge di Kampung Trikora, lapangan terbang Enggolok di Kampung Korajaya, lapangan terbang Kuya Bapel di Kampung Nanggo, serta lapangan terbang Kiginem di Kampung Agulpa, Distrik Trikora. Menurut Onggoma, terhentinya layanan penerbangan tersebut berdampak terhadap akses masyarakat di Distrik Trikora, terutama karena transportasi udara menjadi salah satu sarana penting untuk menghubungkan wilayah tersebut dengan Wamena. Ia berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap keberlanjutan penerbangan subsidi di distrik Trikora, sekaligus menjelaskan penyebab tidak beroperasinya kembali rute tersebut pada tahun 2025 hingga 2026. Masyarakat berharap akses transportasi udara dapat kembali dibuka dan dilayani secara berkelanjutan, sehingga mobilitas warga serta pelayanan pemerintah ke wilayah distrik Trikora dapat berjalan lebih optimal.

0: Saudara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Pegunungan mengajak seluruh masyarakat. Kami ulangi, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak membantu masyarakat terdampak bencana kekeringan ekstrim yang melanda kawasan Kuyawage.
1: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Papua Pegunungan mengajak seluruh pihak membantu masyarakat terdampak bencana kekeringan ekstrim yang melanda kawasan Kuyawage dan sekitarnya sejak Juni hingga September 2026. Kekeringan tersebut berdampak pada distrik Kuyawage, Wanu Barat, dan Goa Balim di Kabupaten Lanijaya, serta distrik Nengeyagin dan Utpaga di Kabupaten Duga. Ketua HIPMI Papua Pegunungan Antonius Wetipo mengatakan bahwa kondisi yang ditemui di lapangan jauh lebih parah dibandingkan bencana tahunan yang biasa terjadi di kawasan tersebut. Kekeringan menyebabkan tanaman dan pepohonan mengering hingga mati, sementara dampaknya meluas ke sejumlah wilayah yang cukup jauh dari pusat bencana. Antonius menyebut ancaman tersebut tidak hanya terjadi saat bencana berlangsung, tetapi juga pada masa pemulihan masyarakat pasca bencana. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan kesehatan dan membutuhkan proses pemulihan yang panjang, bahkan diperkirakan hingga 2 tahun ke depan. Lanjut Antonius, bahwa masyarakat terdampak tidak hanya membutuhkan bantuan bahan makanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga bibit tanaman untuk memenuhi sumber pangan. Bibit bayam, ubi, dan berbagai benih tanaman lainnya dinilai penting agar warga dapat kembali bercocok tanam setelah kondisi memungkinkan. Secara administratif, wilayah terdampak mencakup sejumlah

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: Aku si Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
4: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
5: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
6: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
7: Amu amenamu ke Indonesia.
8: Kita berbeda, tapi tetap sama.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Aduh, mama yo. Sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
2: Kebiasaan. Kau pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
1: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
2: Astaga. Itu kau bukan makan itu. Kau sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal. Sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
1: Kau yakin ini obat? Bukan bubu ayam geprek?
2: Sudah. Kau minum saja dulu.
1: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya. Mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
2: Hah? Cek kesehatan gratis?
1: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
2: Yang dicek apa saja itu?
1: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
2: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
1: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan, karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ya, pendengar, satu nomor lagu Noah ya, atau nama lamanya Peter Pan ya, yang lagi viral dan booming lagunya karena gerakannya yang cukup unik ya, tapi cukup berbahaya untuk Anda yang bukan profesional ya. Ya, lagu dari Peter Pan dengan Di Atas Normal tadi baru saja mengalun dengan indahnya ke ruang dengar Anda, mudah-mudahan memberikan semangat dan inspirasi Anda untuk memulai aktivitas ya, diawali dengan doa. Mudah-mudahan harapan dan impian Anda bisa terwujud untuk hari ini. Tapi tentunya pendengar juga harus didukung dengan kesehatan yang lebih baik ya. Karena itu lebih penting, karena apalah harta yang berlimpah tapi kesehatan Anda terganggu. Asik. Sudah pukul 6 ya, lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Atau menjelang pukul 7 nanti Warta Berita akan hadir dengan informasi teraktualnya. Tapi tentunya juga di pagi hari ini, tak lupa juga saya berikan apresiasi dan semangat buat Anda yang terus berkarya, memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Anda sayangi. Ya, pendengar, sebelumnya nanti di pukul 7 juga Anda akan bisa mengupdate informasi seputar tanah air maupun mancanegara, karena kami akan merilai Pro 3 jaringan berita nasional. Dan juga nanti di pukul 8 untuk informasi cuaca, kita akan tersambung nanti oleh BMKG Wamena. Forester BMKG Wamena akan menghadirkan informasi cuaca langsung dari kantor BMKG Wamena di Jalan Gatot Subroto. Baik, kita coba hadirkan kembali warna berbeda, inspirasi dan semangat masih terus kami hadirkan untuk memberikan motivasi Anda untuk meraih kesuksesan dan kejayaan di pagi hari ini. Kalau tadi ada Peter Pan dengan Di Atas Normal, pendengar, kali ini coba kita hadirkan warna berbeda. Aliran musik ska ya, coba hadir dari satu persembahan band ska kenamaan tanah air, T-Pex, dengan Kamu Gak Sendirian.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Wih, noke nih. Mantap apa kawan?
1: Iya tuh, barang apa jadi?
2: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang aku pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
1: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
2: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
0: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok pernah tahu kah? Kalau lahir itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok pernah suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan dunia.
4: Informasi dan inspirasi.

0: Ya, satu nomor lagu dari miliknya Stephen and Coconut Trash dengan judul Welcome to My Paradise ya. Baru saja mengalun ke ruang negara Anda. Sekaligus mengantarkan kita di pukul 7 dalam penyampaian Warta Berita bersama Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial bansos beras hingga Desember 2026. Bandara Soekarno-Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau pada Selasa kemarin. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 9 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kepala Kepolisian Daerah Banten, Inspektur Jenderal Polisi Hengki mengatakan, tim gabungan terus mencari kapal cepat yang membawa rombongan jurnalis termasuk pewarta foto LKB Nantara yang hilang kontak di Selat Sunda. Kantor Berita Antara memperkuat koordinasi dengan Basarnas, Polda Banten, dan instansi terkait untuk mendukung upaya pencarian 5 pewarta foto yang hilang kontak saat meliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda, Banten. Para menteri luar negeri negara-negara Arab menyerukan tindakan internasional segera untuk melindungi warga Palestina, serta dengan tegas menolak segala upaya untuk memindahkan mereka secara paksa dari tanah mereka. Pemerintah akan melanjutkan penyaluran bantuan sosial bansos beras hingga Desember 2026. Bantuan beras diberikan sekaligus dengan total 30 kg. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar bantuan sosial bansos pangan beras dilanjutkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial dari pemerintah sebagai upaya untuk menghadapi fenomena El Nino. Rencananya bantuan beras 30 kg untuk 3 bulan yakni Oktober, November, dan Desember tahun 2026. Bantuan diberikan sekaligus, penjelasan Menteri Erlangga
3: Hartarto. Teman-teman media cetak, media elektronik,
2: Jakarta.
3: Siap.

0: 33 juta lebih. Bantuan sosial beras telah berjalan hingga September tahun 2026. Kemudian pemerintah melanjutkan pemberian bansos hingga akhir tahun ini. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bandara Soekarno Hatta kembali beroperasi setelah sempat ditutup akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau pada Selasa kemarin. Adapun aktivitas penumpang mulai terlihat di Terminal 1 bandara tersebut. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta kembali dibuka dan melayani penerbangan setelah sebelumnya ditutup sementara akibat dampak erupsi Gunung Anak Rakatau. Adapun kondisi tersebut mulai dirasakan para penumpang yang sebelumnya terdampak penutupan bandara dan kini dapat kembali melanjutkan perjalanan. Salah satunya ialah Vira, penumpang asal Medan yang sempat mengalami

0: perjalanan, ia kemudian membeli tiket baru dan memilih rute melalui Yogyakarta sebelum akhirnya kembali transit di Bandara Soekarno-Hatta.
1: Awalnya saya keberangkatan dari Semarang hari Minggu, cuma pesannya kan di-cancel karena memang transit CGK, cuma kan masih ditutup. Terakhir ini udah sampai JKK, tinggal ke Medan hari ini sih, masih sesuai jadwal. Aku udah panjang sih sebenarnya via Jogja kan nih, jadi nginep di hotel bandara, dari Jogja transit sini baru ke Medan. Lihat dari ini sih, Instagram kan ada aplikasi, apa, ininya yang bandara ya, jadi itu aja, update aja terus.
0: Sementara itu, Menteri Perhubungan Rudi Purwadi menegaskan, pengelola bandara diminta memastikan seluruh fasilitas sisi udara bebas dari paparan debu vulkanik. Rudi juga mengatakan,

0: pembukaan kelima bandara tersebut, kami berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari BMKG dan juga dari Volcanic Ash Advisory Center yang berada di Darwin. Mungkin bisa kami sampaikan bahwa saat ini ada sekitar 178 pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta.
1: Diketahui selain Bandara Soekarno-Hatta, 4 bandara lainnya di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat juga telah diizinkan kembali beroperasi, yakni Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Pondok Cabe, dan Bandara Budiarto Tangerang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Krisis kekeringan melanda 9 kecamatan di Kabupaten Pati hingga mengancam air bersih dan irigasi pertanian. DPRD Pati mengusulkan 1.000 titik sumur bor ke Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan krisis berkepanjangan. Berikut Agus Pambudi melaporkan.
3: Dan saya setelah
4: krisis kekeringan melanda wilayah Kabupaten Pati hingga ancam ketersediaan air bersih dan irigasi pertanian. Sejumlah sumur warga mulai mengering memasuki bulan September, khususnya di kawasan rawan kekeringan. Wakil Ketua DPRD Pati Hardi mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan program sumur bor ke Kementerian Pertanian. Ia menargetkan 1.000 titik sumur bor tersebar merata di daerah pemilihan 4, 5, dan 1 Kabupaten Pati.
5: Tempat-tempat yang rawan kekeringan ini nanti bisa mendapatkan air bersih. Di samping untuk air minum, ini juga nanti untuk kebutuhan pertanian.
4: Hardi menambahkan partainya turut aktif mendistribusikan bantuan air bersih setiap hari ke wilayah terdampak kekeringan. Ia menyebut program dropping air tersebut membantu mengurangi beban kekurangan air warga terdampak. PLT Bupati Pati Risma Hardi Chandra menegaskan anggaran belanja tidak terduga tengah dirapatkan untuk dropping air harian. Ia menargetkan bantuan air dapat disalurkan hingga 48 tangki setiap hari kepada warga terdampak.
6: Rumuskan untuk yang BPT. Dari BPT harapan kami ada anggaran yang bisa kita luncurkan untuk tangki ini bisa sampai 48 tangki tiap hari. Untuk wilayah tanam persawahan kami

0: sudah bernegosiasi dengan PPBS. Dan alhamdulillah tanggal 15 September nanti dari waduk Gedung Ombo akan dibuka untuk dialirkan ke Sungai Silogonggo.
1: Risma Arli Chandra memastikan aliran waduk tersebut akan dialirkan ke Sungai Silogonggo demi menyelamatkan sektor persawahan Pati. Pemkab Pati juga berencana membangun sumur geolistrik pada tahun 2027 sebagai solusi kekeringan jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, terhentinya pasokan air bersih di Gili Trawangan, Lombok Utara mulai berdampak serius terhadap sektor pariwisata. Sedikitnya 5 hotel terancam menghentikan operasional apabila persoalan distribusi air tidak segera mendapatkan solusi dari pemerintah. Berikut Afriza Kurniawan melaporkan.
3: Krisis air bersih di kawasan wisata Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat mulai mengancam keberlangsungan usaha pariwisata. Sedikitnya 5 hotel berpotensi menghentikan operasional sementara jika pasokan air bersih tidak segera kembali normal. Ketua Gili Hotel Association Lalu Kusnawan mengatakan, kondisi krisis air kali ini lebih parah dibandingkan persoalan serupa yang pernah terjadi sekitar 2 tahun lalu. Terlebih, gangguan pasokan terjadi saat kunjungan wisatawan memasuki periode high season. Menurut Kusnawan, sejumlah hotel kini terpaksa mencari sumber air alternatif untuk memenuhi kebutuhan tamu, mulai dari membeli air sumur milik warga hingga menggunakan air kemasan. Kondisi tersebut membuat biaya operasional hotel meningkat cukup signifikan. Kusnawan menyebut, sebuah hotel dengan 22 kamar membutuhkan sekitar 15 meter kubik atau 15 ribu liter air bersih untuk menunjang kegiatan operasional setiap hari. Ia mengatakan, dari 5 hotel yang berpotensi berhenti beroperasi, 3 diantaranya bahkan telah memastikan akan menghentikan aktivitas jika distribusi air tidak segera dilakukan.
4: Jadi per tadi malam saya sudah menerima konfirmasi bahwa ada sekitar 5 penginapan hotel yang mungkin besok akan tutup. 3 sudah pasti tutup. Kalau sampai dengan besok pagi tidak ada tidak ada suplai air. Jadi kami upaya bermacam-macam, ada yang membeli air, mostly sih mereka membeli air, kemudian mencampur air dengan air payau, kan ada beberapa sumur tradisional di sini yang kita pakai.
3: Krisis air bersih di Gili Trawangan terjadi sejak Kamis 3 September 2026. Kondisi ini menyusul terkendalanya pasokan dari PTTCN yang merupakan mitra Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung akibat persoalan perizinan yang bersinggungan dengan sejumlah regulasi pemerintah pusat. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mengambil langkah penanganan sementara. Bupati Lombok Utara Haji Najmul Ahyar mengatakan, Perumda Air Minum Amerta Dayen Gunung kini menjadi andalan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Gili Trawangan. PDAM disebut telah mulai mengalirkan air untuk mencegah kondisi semakin parah. Pemerintah juga masih membahas mekanisme pembiayaan pasokan air tersebut, termasuk kemungkinan pemberian air secara gratis untuk sementara waktu.
5: Sementara dari PDAM dulu, kan kalau anunya PDAM kan tidak masuk anu, jadi kebijakannya PDAM dulu. Mungkin untuk sementara ini dia gratis, tapi pada saat ini nanti terus bertahap.
3: Kebutuhan air bersih di kawasan Gili Trawangan diperkirakan mencapai sekitar 60 hingga 70 meter kubik setiap hari. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, ketersediaan air sangat penting untuk menjaga aktivitas hotel, restoran, dan berbagai usaha wisata tetap berjalan. Najmul berharap langkah tersebut dapat menjadi solusi cepat sembari menunggu penyelesaian persoalan perizinan PTTCN.
2: Penerbangan tujuan Jakarta di Depati Amir Pangkal Pinang mulai normal. Ratna Agusari melaporkan.
6: 8 September 2026 sudah kembali beroperasi normal.
7: Aktivitas penerbangan di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai kembali normal 8 September 2026. Rute

0: Erupsi Gunung Anak Krakatau. Jenderal Manajer Bandara Depati Amir Pangkal Pinang Muhammad Haikal mengatakan, gangguan penerbangan yang terjadi pada 6 dan 7 September 2026 hanya berdampak signifikan terhadap penerbangan dari dan menuju Jakarta.
1: Minggu dan Senin tanggal 6 dan 7 sejak hari ini, tepatnya karena pembukaan Soekarno-Hatta sudah dimulai pagi ini, sehingga tujuan-tujuan yang ke arah Soekarno-Hatta dari dan ke sana tentunya sudah bisa beroperasi kembali.
0: Menurut Muhammad Haikal, selama 2 hari terdapat total 28 penerbangan tujuan Jakarta yang batal beroperasi. Pembatalan berdampak terhadap hampir 4.000 calon penumpang. Sementara penerbangan dengan tujuan lain masih tetap berjalan, di antaranya penerbangan menuju Palembang, Belitung, dan Yogyakarta sempat mengalami keterlambatan hingga 8 jam. Sementara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ersani sebelumnya meminta masyarakat bersabar menyikapi kondisi gangguan alam yang berdampak terhadap penerbangan.
2: Ya, ini kan ini pos mayor ya, bukan karena manusia, kan ini ke alam kan ya. Kan pecah gunung, mana bisa sih ngatasi ya. Semua juga tidak bisa ngatasi ya, bagi kita ya.
0: Terhadap calon penumpang terdampak pembatalan, maskapai memberikan sejumlah pilihan, yakni penjadwalan ulang atau reschedule ke hari lain maupun pengajuan pengembalian dana atau refund. Dari Sungai Litra Nagusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas bandara tetap mengimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi melaporkan selengkapnya.
4: Operasional penerbangan sudah kembali berjalan normal setelah sempat terjadi gangguan massal pada Selasa 1 September 2026 ketika aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu dinonaktifkan sementara akibat sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Kondisi tersebut menyebabkan penundaan hingga pembatalan penerbangan termasuk rute dari dan menuju Gunung Sitoli. Seperti diungkapkan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli Haji Zulkifli Suhanda, seluruh kegiatan keberangkatan dan kedatangan domestik telah berjalan normal.
5: Saat ini kondisi operasional Bandara Udara Binaka Gunung Sitoli itu normal operation ya. Seperti biasa, dari pagi sampai dengan jam operasi kami ada jam 16. Cuma memang dampak Sinabung kemarin itu sudah ditutup oleh teman-teman dari maskapai, yaitu dengan meminta untuk penambahan jam operasi. Jam operasi kami kan itu dari jam 06.00 WIB sampai dengan jam 16.00 WIB ya. Nah, karena adanya beberapa penumpang lanjutan yang dari Jakarta sebelum anak Krakatau meletus itu kan, sehingga dampak ada Sinabung. Nah, itu sudah dipenuhi dari tambahan jam operasi penerbangan mereka. Sekarang hari Selasa ya. Hari Senin kemarin pun itu ada extend permintaan penambahan jam operasi dari maskapai Wings Air kepada kami untuk meminta jam operasi tambahan. Karena sehubungan dengan terlambatnya mungkin penumpang yang dari daerah lain menuju ke Bandar Udara Binaka Gunung Sitoli lewat Kuala Namu di Medan.
4: Nugraha Pratama, salah seorang pelaku bisnis yang sering bepergian menggunakan rute Medan Gunung Sitoli, merasa bersyukur karena mobilitas mereka tidak lagi terhambat.
6: Alhamdulillah, aktivitas penerbangan di Bandara Kuala Namu kini telah berjalan normal kembali, termasuk untuk rute menuju Gunung Sitoli yang sudah melayani penumpang sesuai jadwal.
4: Di sisi lain, Kepala UPBU Binaka Gunung Sitoli, Zulkifli Suhanda menambahkan, untuk skala besar, operasional penerbangan di Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan bertahap setelah lumpuh akibat sebaran abu vulkanik dari erupsi hebat Gunung Anak Krakatau. Jakarta, Bandung, Lampung adalah beberapa daerah terdampak. Meskipun demikian, beberapa bandara di Jakarta seperti Bandara Suta sudah beroperasi. Otoritas bandara tetap menghimbau bagi yang berencana melakukan perjalanan, tetap disarankan untuk mengecek jadwal penerbangan terbaru secara berkala melalui maskapai terkait atau memantau pembaruan informasi sebelum berangkat ke bandara. Ida Rahmi Tolong Banua melaporkan.
3: Abu Gunung Anak Krakatau belum terdeteksi menyebabkan dampak di wilayah Jawa Tengah. Kendati begitu, warga diminta tetap waspada polusi udara dampak dari musim kemarau saat ini. Tiga Budiman melaporkan.
7: Hasilnya negatif.
8: Pendengar, abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga berita ini diturunkan belum terdeteksi mencapai wilayah Jawa Tengah. Meski demikian, pemerintah

mengatakan pemantauan dilakukan bersama BPBD di 35 kabupaten kota. Pengecekan difokuskan terutama di wilayah yang berbatasan dengan Jawa Barat, mulai dari Cilacap, Kebumen, Purworejo, Brebes, Tegal, Banyumas hingga wilayah lainnya.

0: lebih mudah berterbangan.
1: Ya, makanya teman-teman BBBD kita minta untuk segera melakukan asesmen apakah ada dampak, tapi tentunya harus diimbangi karena ini kan isu sentral nih. Minimal seandainya itu mereka sudah diberikan informasi, yaitu pakai masker yang jelas. Pakai masker, kemudian tidak banyak keluar rumah, begitu aktivitasnya tidak banyak di luar rumah, banyak minum air putih begitu untuk mengurangi dampak ISPA ya tentunya. Dan itu sebenarnya tidak hanya itu, kalau kita bicara di musim ini debu itu pasti luar biasa, maka pemanfaatan pemakaian masker itu menjadi

0: atmosfer yang lebih tinggi. Sementara pada lapisan bawah, arah angin tidak mendukung abu vulkanik turun hingga ke permukaan wilayah Jawa Tengah.
1: Kurang lebih begitu. Sebenarnya yang dipakai oleh BMKG terutama untuk angin permukaan adalah antara 1.500 meter itu dari timuran lah, rata-rata timuran. Jadi kenapa kemarin agak heboh, barangkali memang di lapisan atas itu trajektori debu vulkanik itu sampai ke daerah diperkirakan sampai ke daerah Jawa Tengah, tapi lapisan atas. Sementara lapisan di bawahnya adalah anginnya ke arah dari timur ke barat.
0: Untuk diketahui, BMKG telah melakukan paper test pada 6 dan 7 September 2026 di lingkungan Bandara Ahmad Yani Semarang. Hasil pengujian menunjukkan tidak ditemukan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau di kawasan tersebut. Pengujian serupa juga dilakukan di Stasiun Klimatologi Kertajati, Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dan Tunggul Wulung Cilacap. Seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan hasil negatif terhadap keberadaan abu vulkanik. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Trusmudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Semeru bersama dengan Badan Geologi untuk memastikan kondisi tetap terkendali. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
3: Masyarakat Jawa Timur diminta tidak panik menyikapi aktivitas vulkanik Gunung Semeru yang masih berlangsung hingga saat ini. Pemerintah terus memantau perkembangan aktivitas gunung api tersebut bersama Badan Geologi.

0: langsung sejak November 2025. Status kesiagaan gunung tersebut juga tidak mengalami perubahan sejak periode tersebut hingga sekarang.
1: Kalau Gunung Semeru ini memang sejak November 2025 ada aktivitas vulkanik yang terus dipantau oleh badan geologi. Dan status kesiagaannya tidak berubah dari November 2025 sampai hari ini. Masih terjadi tapi stabil gitu ya. Nah, bukan berarti kita lengah atau meremehkan. Cuman ini fakta yang untuk diketahui masyarakat, sehingga jangan panik, silahkan untuk misalnya mencadangkan adanya masker secukupnya ya, gitu kan.
0: Sementara itu, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto mengungkapkan, dalam kesehariannya Gunung Semeru selalu mengalami erupsi. Namun kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih berada pada level 3 atau siaga.
2: Kalau vulkanik, sebagaimana hari-hari biasanya, Semeru memang selalu mengeluarkan erupsi. Tetapi kondisi tersebut sudah terjadi sejak tahun 2015 dan statusnya masih siaga 3. Kalau Gunung Semeru memang aktif, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan erupsi ini justru baik untuk Semeru karena tidak menahan gejolak yang dari dalam bumi karena harus dikeluarkan setiap saat.
0: Untuk Gunung Semeru, statusnya tetap siaga dengan pembatasan aktivitas terutama diberlakukan di sekitar kawasan kawah. Terkait penyebaran abu akibat aktivitas anak Krakatau, pemantauan dilakukan oleh BPBD dan informasi yang diterima menunjukkan abu tersebut tidak sampai ke wilayah Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Ause Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomai toraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke, aku Indonesia.
5: Kita berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami bangga.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Ya, pendengar dan teman musik menarik masih mengiringi langkah dan aktivitas Anda di jalur bingkisan hari bahagia ya. Tak lupa juga saya ucapkan selamat ulang tahun buat Anda di hari ini yang merayakan ulang tahun. Sehat selalu, sukses selalu dalam pekerjaan Anda, dalam kesehatan juga yang lebih penting, dan juga dalam keluarga Anda ya. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di pukul 8 nanti, pendengar. Jangan sampai lewatkan informasi terkait perakhiran cuaca, karena saya akan kembali lagi nanti di pukul 8.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Acil aja, wow.
4: Budaya antri penting kita lakukan.

Ya, pendengar Niji, dengan Apus Aku baru saja mengalun dengan indahnya ke ruang negara Anda ya, dan sekaligus mengantarkan kita di pukul 47, meninggalkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat bergabung kembali buat Anda yang masih station di 97,1 MHz. Mudah-mudahan siang hari ini aktivitas Anda dapat berjalan baik sesuai dengan harapan yang Anda lakukan ya.

0: aku tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: Oke, baik. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali masih terus hadir memecah kesunyian hati dan perasaan Anda di pagi hari ini. Dan pendengar, terkait dengan cuaca, di ujung telepon sudah ada Forester yang cukup ganteng ya. Ada Bung Bahrul di ujung telepon yang akan menginformasikan terkait dengan informasi perakiran cuaca di pagi hari ini. Silakan Bung Bahrul untuk informasi cuacanya.
1: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Kami sampaikan informasi cuaca untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang berlaku mulai hari ini pukul 9 pagi hingga esok hari pukul 9 pagi. Untuk wilayah Wamena diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hari berawan, malam hari cerah berawan, dini hari udara kabut. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 24 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga timur dan yang kecepatan 1 hingga 40 km per jam. Hingga untuk wilayah ya, diperkirakan pagi hari siang dan malam hari hujan ringan, dini hari berasa. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 26 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 0 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk wilayah Lani Jaya, diperkirakan pagi hari berawan, siang hari hujan ringan, malam hari kabut, 22 derajat Celcius, angin diperkirakan berarti dari barat

0: Kan siang dan malam hari hujan di hari berasa. Sius, angin diputarkan bertiup dari barat dari timur dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam. Kemudian saya duga gerak pagi dan siang hari berawan tebal, malam hari udara kabur, dini hari berasa. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari barat daya hingga timur dengan kecepatan 0 hingga 8 km per jam. Kemudian untuk layar pegunungan bintang, diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang dan malam hari udara ringan, dini hari berasa. Suhu udara berkisar antara 15 hingga 20 derajat Celcius. Angin diperkirakan berarti dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Dengan rata-rata kelembaban udara untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan berkisar antara 30 hingga 100%. Demikian informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Dihimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, waspada, selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah dan selalu memperbarui informasi cuaca melalui RRI Pro 1 Wamena maupun media sosial milik BMKG Wamena. Saya kembalikan ke studio.
1: Oke, terima kasih buat Bung Bahrul dan juga rekan-rekan kerja di sana. Selamat bertugas buat Anda ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik pendengar 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi masih akan terus hadir memecah kesunyian hati dan perasaan Anda ya. Kita nikmati kembali pilihan lagu terbaik di dapur musik Pro 1 kali ini.

0: ada apa, Maria?
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria! Maria!

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini,
0: itu ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung bre. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: itu barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang pakai tas. Lebih bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus toh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tidak tahu kah? Kalau air itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa kemana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tidak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu. Cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu.